0: malam Pro 2. Sudah waktunya kamu dengerin ngopi, ngobrol pagi di Pro 2. Dan 6.7 FM untuk Ngopre 2 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Masih bareng Zilan ya, kita masih di Spada. Dan seperti biasa di pukul 9 sampai di pukul 10 pagi hari ini, kalau misal kamu udah lihat ya di medsos kita, kalau pagi hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol sama Duta Bahasa Provinsi Maluku Utara. Ini terbaik satu loh ya teman Ngopre 2, yang nantinya bakal kita ngobrol-ngobrol sama mereka berdua ya. Tentunya kamu yang pengen ikutan gabung, mau tanya-tanya sama dua orang ini ya, nanti boleh banget kirim pertanyaan kamu di WhatsApp aja 0813-7312-5896. Pagi hari ini kita udah bersama dengan ada Nanda dan juga ada Iqbal. Hai hai.
1: Halo.
0: Coba Nanda, di kamu ada gak? Cek. Oh salah aku nih ya, sebentar ya. Oke, dicek lagi. Oke, ada. Sehat ya dua-duanya ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nggak, kalau nggak sehat nggak mungkin kesini ya.
2: Bener banget.
0: Kalau nggak sehat nggak mungkin kesini. Tapi ini adalah kali pertama kalian berdua ke Pro 2 atau pernah?
3: Kali ini pertama kali kak.
0: Oke.
2: Kalau aku udah pernah sih siaran di sini, di Pro 2 juga lagi.
0: Oh iya. Kapan?
2: Tahun 2024. Soalnya waktu itu siaran untuk SMA 1 Rohis.
0: Oh Rohis. Iya benar. Berarti setiap malam Jumat ya.
2: Iya benar banget.
0: Oke. Jadi teman Pro 2 ini ada Iqbal ya, biasanya panggil Iqbal.
3: Iya, betul, kak.
0: Ada Muhammad Iqbal Wambes.
3: Iya,
0: ya. Kemudian ada Ananda Kaisya Makassar.
2: Yes.
0: Apakah kamu orang Makassar?
2: Aduh, bener lagi.
0: Kayak dari marganya tuh udah ketahuan. Iya. Itu marga memangnya?
2: Itu
0: atau
2: fam. Iya sih marga bener.
0: Oke.
2: Kakek.
0: Oh dari kakek, berarti kamu aslinya campur-campur lah ya.
2: Iya, campur-campur.
0: Tadi kita sempat ngobrol dulu teman berdua, katanya aku tanya asli Ternate, ternyata bukan. Lahirnya di
2: Papua.
0: Lahirnya di Papua, tapi plot twistnya orang tuanya Sulawesi.
2: Iya.
0: Tapi kalau Iqbal memang asli Ngungare Ternate ya. Oke. Teman Pro 2, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol sama Iqbal dan juga Nanda. Nanda ya panggilannya ya.
2: Yes.
0: Oke, jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya via WhatsApp boleh 0813-7312-5896. Atau oh, boleh banget juga di mention aja ke Instagram kita di @rri_pro2ternate, duanya pakai angka ya teman Pro 2. Nah ini apa ya, salah satu narasumber, bukan salah satu, kayak sering banget. Jadi kayak Duta Bahasa setiap ini selalu main-main kesini. Kayak kurang lebih dalam beberapa tahun terakhir tuh udah sering banget. Jadi kayak banyak kenal teman-teman dari Duta Bahasa juga ya kan. Nah dan setiap ada Duta Bahasa yang kesini tuh aku tuh selalu pengen tanya, kenapa sih dari sekian banyak kayak ajang-ajang pemilihan gitu, kenapa sih kalian terlintas dalam pikiran kayaknya aku pengen ikut Duta Bahasa deh dari sekian banyak? Kalau Nanda gimana nih?
2: Kalau dari aku mungkin saya terinspirasi dari beberapa orang yang mengajak saya ke Duta Bahasa. Beberapa diantaranya itu seperti Kak Oman yang merupakan senior saya. Kemudian ada Kak Galuh yang terbaik satu tahun lalu. Beliau benar-benar menginspirasi saya untuk mengikuti Duta Bahasa. Dibandingkan dengan ajang-ajang lain mungkin seperti Duta Budaya atau seperti apapun itu, beliau benar-benar menginspirasi saya untuk mengikuti Duta Bahasa. Karena dari tugasnya pun terlihat menarik menurut saya. Jadi kayaknya saya cocok deh ikut Duta Bahasa ini.
0: Ya, gitu, sekarang kalau memang cocok bisa datang ke rumah ya. Stecu-stecu jadinya. Oke, jadi memang ketrigger dari banyak yang menginspirasi kamu
2: bener.
0: Seperti itu akhirnya coba. Nah, tapi ini kali pertama Nanda ikut atau mungkin sebelumnya udah pernah ikut?
2: Ini kali pertama sih.
0: Kali pertama. Dan langsung
2: jadi menang. Alhamdulillah.
0: Nah kalau Iqbal gimana Iqbal?
3: Kalau aku kebetulan terinspirasi dari salah satu adik kelas aku waktu SMA. Namanya Nazwa, terbaik satu juga kemarin tahun kemarin. Nah dia kan teknik sipil ya. Saya juga teknik informatika. Nah kemudian kami dipertemukan di satu forum waktu SMA itu. Kemudian saya kenal dia. Nah setelah kuliah Ternyata dia jadi terbaik satu dan mewakili Maluku Utara. Selain itu juga saya lihat dari Instagram, kebanyakan menarik gitu.
2: Menarik.
3: Apa namanya? Dari prestasi-prestasi, kemudian sampai ke nasional, apalagi membawa Maluku Utara, itu menarik banget buat saya gitu. Kemudian di sisi lain juga, ya saya ingin pastinya lah membanggakan kedua orang tua saya mengikuti pemilihan ajang Duta Bahasa ini. Ini juga pertama kali saya dan alhamdulillah dipercaya sebagai terbaik satu Duta Bahasa Maluku Utara, mewakili Provinsi Maluku Utara ke nasional.
0: Keren.
3: Alhamdulillah gitu.
0: Tapi kalian berdua kan berarti sama-sama mahasiswa nih ya.
3: Iya.
0: Kalau Nanda mahasiswa semester berapa sekarang? Sama jurusan
2: saya
0: apa?
2: Saya semester 3 Fakultas Hukum.
0: Fakultas Hukum Unhair ya?
2: Unhair.
0: Unhair. Kalau Iqbal?
3: Kalau aku Informatika semester 5.
0: Semester 5
3: Unhair.
0: Unhair. Oh, adik tingkat gue nih. Aku juga alumni Informatika jujur. Iya, adik-adik aku nih. Oke. Nah, kita ngomongin soal ini ya, proses kalian selama mengikuti proses Duta Bahasa ini. Itu dari awal-awal tuh dari bulan apa sih sebenarnya?
2: Kalau nggak salah dari bulan April ya?
0: April ya?
3: Pembukaannya Februari deh.
2: Oh iya, Februari.
0: Berarti lumayan lama ya, tahapannya itu udah lumayan lama ya. Sampai akhirnya dari tahapan pertama apa aja tuh yang kegiatan-kegiatan kalian?
3: Jadi Duta Bahasa ini mereka ada beberapa seleksi, dimulai dari seleksi administrasi, kemudian mereka mengambil 50 besar. Nah, setelah itu mereka saring lagi ke 20 besar dan mempresentasikan program kerja kami. Kemudian dari 20 besar itu barulah diambil 10 besar terbaik.
0: Mm-hmm.
3: Nah, setelah 10 besar terbaik itu kami di apa namanya?
2: Di karantina.
3: Di Hotel Bella. Mm-hmm. Nah, kemudian kami apa ya? Di situ ada seleksi juga, ada mulai dari wawancara publik, kemudian bahasa asing sampai dengan minat bakat, talenta gitu ya. Sama presentasi program kerja di Pak Kepala Balai waktu itu. Nah, dari situ baru deh malam puncak pemilihan duta bahasa gitu.
0: Oke, berarti dari 10 terbaik ini yang karantina dan ikut seleksi yang pemilihan terbaiknya nih ya.
3: Oke.
0: Berarti prosesnya lumayan panjang.
3: Bertahap dan panjang gitu. Banyak.
0: Kalau misalnya dari Februari sekarang udah Agustus bahkan ya.
3: Iya,
0: tapi finalnya kemarin di bulan apa
2: bulan
0: ya?
2: Juni
3: tanggal 27.
2: Iya, oh,
0: oke, berarti sekarang nih kalian berdua kan sudah terpilih, berarti sekarang akan menjalankan tugas sebagai Duta Bahasa ya Provinsi Maluku Utara 1 tahun ke depan ya. Oke. Nah, berarti kalau misalkan nih ada orang yang mungkin pengen ikut juga tapi masih belum tahu sebenarnya tujuan dari Duta Bahasa tuh apa, ada campaign apa sih yang pengen di apa ya di dalam Duta Bahasa ini, gimana tuh?
2: Jadi tugas dari Duta Bahasa itu paling utamanya adalah melaksanakan atau mengutamakan Trigatra Bangun Bahasa. Apa saja sih Trigatra Bangun Bahasa itu? Jadi yang pertama, utamakan bahasa Indonesia. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah. Dan yang ketiga, kuasai bahasa asing. Nah, jadi kita sebagai Duta Bahasa itu adalah menyebarluaskan atau juga
3: mempromosikan
2: Trigatra Bangun Bahasa itu. Kita mempromosikan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa, kemudian kita melestarikan bahasa daerah sebagai bahasa ibu untuk tetap lestari, dan juga menguasai bahasa asing agar kita bisa menginternasionalkan
3: bahasa
2: gitu. Okay.
0: Jadi memang kita walaupun orang Indonesia yang sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia, tapi di masing-masing daerah kan kita punya bahasa daerah sendiri-sendiri nih. Jadi ya walaupun sekarang mungkin kebanyakan anak-anak muda banyak yang udah jarang banget nih, bahkan udah nggak pernah dia nongkrong terus kayak ngon ohrai bolohang tuh udah nggak mungkin gitu ya. Kayak ngon tagisa kayaknya kayak kureng gitu ya, kayak nggak gaul ya, nggak gaul gitu. Jadi gimana cara untuk bikin bahasa daerah ini bisa terus diminati sama orang-orang ini, ya kalian ini yang membantu untuk mempromosikan itu gitu ya. Oke. Nah, kita kembali lagi ke proses kalian kemarin ya, dari semua tahapan seleksi nih ya. Dari semua tahapan seleksi yang paling menantang buat Kalian apa? Kalau Iqbal
3: aku
0: apa?
3: deh, karena kemarin kan aku ngebawa website ya, ngebuat website. Tantangannya
0: sesuai
3: tuh
0: jurusan kamu
3: iya,
0: ya.
3: Betul banget. Itu tantangannya tuh di coding Kak, jujur susah banget itu berhari-hari. Tapi alhamdulillah ya, karena sekarang sudah dimanfaatkan dengan adanya artificial intelligence, jadi ya semua proses bisa dilalui dengan lancar seperti itu. Jadi paling paling apa ya, menjadi tantangan buat saya tuh itu coding. Dan juga mungkin apa satu lagi ya, bicara publik sih Kak. Ya walaupun apa ya, saya masuk ke duta bahasa juga ingin mengembangkan kemampuan bicara publik saya ya, seperti itu. Jadi tantangan saya kemarin itu waktu kan kami pemilihan 50 besar ada ya 50 besar ya. Itu ada bicara publik. Nah, di situ tuh jujur saya deg-degan banget karena saya baru pertama kali tampil di depan umum dan alhamdulillahnya duta bahasa ini menjadi apa ya, wadah pertama saya untuk mengembangkan dan memotivasi mungkin ya teman-teman yang lainnya seperti itu.
0: Mencoba hal baru
3: iya,
0: mencoba tapi langsung gacor. Oke, berarti tapi kamu kamu bikin satu website. Website-nya tentang apa?
3: Kamus bahasa daerah, Kak.
0: Kamus bahasa daerah.
3: Iya.
0: Oke.
3: Terus di dalamnya tuh ada beberapa fitur ya. Ada fitur apa ya? Koreksi. Jadi teman-teman komunitas di Ternate itu mereka bisa melakukan koreksi jikalau bahasa daerah Ternate-nya tidak sesuai. Jadi nanti akan diverifikasi oleh admin. Nah, terus ada juga fitur kuis. Jadi itu sebagai media pembelajaran di sekolah seperti itu. Ada beberapa fitur lainnya juga ya, statistik pengguna website itu berapa, kemudian mereka juga bisa berkomentar, memberikan likes, memberikan suka seperti itu.
0: Menarik ya, menarik. Tapi ini kalau misalkan udah semakin oke terus dibikin aplikasinya juga makin mantep lagi tuh. Ini memang masih dalam tahap, sampai saat ini masih tahap pengembangan. Ini siapa tahu bisa jadi tugas akhir kamu, ditambahin sedikit metode. Aduh, kita jadi mau kuliah nih. Oke, kalau Nanda gimana?
2: Aku 11-12 sih sama Kak Iqbal. Tantangan yang paling sulit saat pemilihan duta bahasa itu pas program kerja.
0: Program kerja.
2: Selinear juga sama jurusan saya. Kalau Kak Iqbal kan teknik informatika, kalau aku hukum. Nah, program kerja aku tuh tentang bahasa hukum. Jadi mempromosikan bahasa hukum tapi di lembaga pembinaan kelas 2 Ternate yang di Jambula itu. Nah, jadi tantangannya tuh berhadapan dengan
3: bapak-bapak
2: itu agak
0: deg-deg ser ya.
2: Itu agak aduh, gimana nih mental saya ini gitu. Jadi tapi alhamdulillahnya dapat dukungan dari lapas, kemudian dapat support dari bapak-bapak gitu ya. Dan alhamdulillah lancar. Nah, itu yang jadi titik puncaknya.
0: Tapi sejauh ini program kalian masing-masing akhirnya berjalan dengan lancar sampai bisa mengantar kalian menjadi juara gitu ya. Nah, tapi awal pertama kali kayak Iqbal mikirin kan itu pasti di awal kalian sebelum ikut kan pasti udah tau lah ya, pasti diminta untuk bikin satu program, apa nih konsep yang akan kalian bawa gitu. Ataukah memang dari awal daftar terus udah masuk terus nanti kalian bikin satu program kerja atau apa gitu ya, masing-masing udah kepikiran terlebih dahulu sebelum kalian daftar atau pas ketika daftar baru kepikiran aduh mau buat ini nih gitu?
3: Kalau aku waktu itu karena disibukkan dengan praktikum ya Kak, apalagi semester 4 waktu itu, wah banyak banget praktikum yang harus diikuti. Jadi aku berjalan aja seperti itu. Kemudian setelah untuk website itu awalnya aku desainnya tuh desain kasarnya saja, belum ada belum ada interaktif seperti itu. Jadi hanya UI apa UI-nya saja kalau orang bilang gitu. Terus akhirnya ternyata aku lolos 20 besar. Nah, dari situ baru aku seriusin deh buat website seperti itu sih. Itu aja Kak.
0: Kalau Nanda
2: kalau duta bahasa itu kan sudah harus ketika seleksi itu sudah harus ada program kerjanya seperti itu. Jadi sebelum daftar pun kita harus sudah merencanakan seperti itu. Sebelum seleksi sudah harus memikirkan nih apa ya program kerjanya. Oh, bahasa hukum aja deh gitu.
0: Coba kamu kasih deh satu contoh bahasa hukum kamu tuh kayak gimana?
2: Contoh bahasa hukum ya yang karena waktu itu lingkupnya tuh di lapas, jadi yang saya beritahukan tuh remisi ya contohnya. Nah itu adalah hak pembebasan bersyarat bagi warga binaan yang memiliki atau mendapatkan hukuman di atas 2/3 bulan.
0: Oke, okay. Ini kamu jelasin tuh ya, ke mereka
2: jelaskan.
0: Tuh.
2: Iya benar banget.
0: Aduh, emang ada banget ya deg-degannya ya. Oke. Ini tuh apa ya? Yang menantang lah ya ketika ketika kalian ikut duta bahasa. Nah, tapi ada nggak sih kayak momen-momen yang mungkin selama proses seleksi itu sampai sekarang masih masih kalian ingat kayak mungkin itu adalah momen yang paling paling seru atau momen ya best momen lah selama mengikuti duta bahasa. Kalau Iqbal apa?
3: Kalau aku ada beberapa ya dari seleksi 50 besar, tapi yang paling berkesan buat aku itu waktu karantina. Mm. Jadi karantina kan tanggal 27 Agustus malam malam puncak pemilihannya.
2: 27 Juli.
3: 20 Juni.
2: Juni, oh ya Juni.
3: Ya. Terus kebetulan tanggal 28-nya aku ulang tahun.
0: Oke. Okay.
3: Jadi betul apa ya? Jadi kan pemilihan duta bahasa pemilihan malam puncaknya itu kan di malam hari. Kemudian setelah itu aku tidak tahu apa-apa tiba-tiba mereka datang dan
0: surprise.
3: Iya. Jadi kayak berkesan banget gitu. Apa ya? Aku menjadi terbaik satu dan juga menjadi
2: hadiah, terbaik,
3: hadiah terbaiknya itu happy birthday itu gitu.
0: Oke, okay, surprise. Kayak nggak nyangka aja
3: iya,
0: gitu
3: betul.
0: Ya. Oke. Kalau Nanda apa nih best moment kamu?
2: Best moment ketika pemilihan duta bahasa itu ketika karantina juga sih. Itu lumayan deg-degan karena langsung dihadapkan dengan Pak Kepala Balai ya. Selama pemilihan tuh nggak ada Pak Kepala tuh.
0: Okay.
2: Tapi pas karantina tuh langsung ada Pak Kepala. Jadi setiap tahap-tahapan seleksinya tuh bertambah tuh deg-degannya tuh. Dan yang paling berkesan tuh kayaknya saat penilaian minat bakat ya.
0: Okay.
2: Nah itu kita tampilkan apa yang bakat kita di hadapan Pak Kepala dan langsung dinilai.
0: Okay.
2: Nah itu lumayan berkesan
0: apa,
2: sih.
0: Apa yang kamu tampilkan ketika itu?
2: Waktu itu musikalisasi puisi.
0: Musikalisasi puisi, iya. Oke.
2: Okay. Kalau kamu waktu itu apa?
3: Aku waktu itu ini drama. Jadi aku sama pasanganku waktu itu kami tampilkan drama dan idenya dari dia. Terus ada adegan aku jatuh lah, teriak lah segala macam gitu. Nah itu ya pertama kali juga apa ya drama kayak gitu dan aku kan orangnya kaku ya jadi harus banget bisa menyesuaikan untuk itu drama itu gitu.
0: Oke,
3: loh.
0: Oke, lebih ke kanebo kering juga ya jujur. Oke, tapi memang seseru itu ya, ya masa-masa karantina. Tapi kalian karantinanya berapa lama sih? Seminggu ada?
2: Tiga harian.
0: Oke, okay, untuk mempersiapkan malam puncak itu berarti ya. Oke. Nah, kita balik lagi ke bahasa ya. Bahasa, sebagai duta bahasa, menurut kamu kenapa sih bahasa itu tuh penting untuk anak muda di sekarang ini? Apalagi sekarang kan udah memang zaman media sosial banget, bahasanya udah kecampur-campur, literally, jujurly, banyak banget tuh ya. Nah, gimana sih menurut kamu kenapa bahasa tuh penting banget untuk anak muda di era media sosial sekarang? Kalau Iqbal gimana, Bal?
3: Kalau aku, kalau menurutku sih bahasa itu anak muda tuh boleh banget menggunakan bahasa-bahasa gaul, tetapi dengan kondisi-kondisi yang tertentu. Jadi jangan gunakan bahasa gaul itu ketika kondisi-kondisi formal seperti itu. Kemudian gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Teman-teman bisa melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian pedoman-pedoman bahasa lainnya seperti itu. Ketika teman-teman menguasai bahasa asing, itu pun menjadi keterampilan tersendiri seperti itu. Dan sekali lagi ya teman-teman, jangan gunakan bahasa Indonesia itu sesuai dengan kondisi dan situasi di lapangan aja. Okay. Jangan kita campur-campur. Kalau ada istilahnya tuh campur kode seperti itu. Jadi kita mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing seperti itu. Jadi kalau gunakan bahasa Indonesia, guna bahasa Indonesia saja gitu.
0: Oke. Sekarang kan memang apa-apa kan media sosial kan sekarang udah wah banyak banget kayak istilah-istilah baru berdatangan ya. Hey, kalian ini memang duta bahasa ini ada untuk ngebuat apa ya, nge-campaign teman-teman anak muda, apalagi kan media sosial kan sekarang benar-benar kalian berdua gunakan banget nih ya untuk hal-hal kayak gitu. Kalau Nanda gimana?
2: Pentingnya kita sebagai duta bahasa untuk bahasa itu sendiri ya, karena kembali lagi bahasa itu kan identitas kita ya. Kita bahasa daerah itu menunjukkan kita berasal dari mana, kemudian bahasa Indonesia menunjukkan kita berasal dari negara mana, seperti itu. Dan melihat kondisi sekarang ini kan zaman terus berubah ya. Karena zaman terus berubah itu, maka bahasa itu sendiri semakin tergerus oleh perkembangan zaman. Oleh karena itu kita sebagai duta bahasa itu hadir untuk kembali melestarikan bahasa itu sehingga tidak tergerus oleh perkembangan zaman, kemudian mengutamakan kembali bahasa Indonesia yang malah semakin tercampur-campur seperti yang Kak Iqbal bilang, seperti itu sih kalau dari aku.
0: Oke, okay. sebenarnya kan nggak masalah ya, nggak masalah. Sebenarnya nggak masalah. Cuman bagaimana kita lebih melestarikan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah bahasa kita daerah. Nih, gitu. Eh sebenarnya, kita balik lagi ke Trigatra itu tadi ya.
2: Iya benar.
0: Oke. Menggunakan bahasa daerah nih ya, bahasa Indonesia apalagi. Nah, gimana sih cara untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik tanpa bikin komunikasi tuh jadi kaku gitu, kayak hai apakah aku kayak gitu kan, kayak terlalu formal gitu ya. Kalau menurut kalian berdua gimana sih cara untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik ya tanpa membuat komunikasi tuh jadi kaku gitu. Kalau Iqbal gimana?
3: Kalau aku tergantung dari teman-teman pemilihan katanya. Kadang ada kata-kata yang kayak kesannya kaku gitu. Jadi ketika teman-teman berbicara dengan orang gitu, entah dia seumuran, maka teman-teman boleh banget tadi mencampurkan bahasa bahasa slang atau itu dan seterusnya gitu. Jadi kesannya itu tidak kaku. Kemudian kalau misalnya teman-teman dengan orang-orang yang lebih tua seperti itu, bisa menggunakan bahasa yang lebih formal, walaupun kaku sih, cuman disesuaikan aja seperti itu.
0: Okay. Kita harus pandai-pandai melihat situasi, kemudian, siapa lawan bicara kita gitu ya berarti.
3: Iya betul. Kemudian ekspresi, jangan lupa dimainin juga ekspresi biar kayak agak kelihatan kaku. Kalau bisa kayak ada selipkan kata-kata yang memancing kelucuan seperti itu, agar tidak
0: kaku banget ya. Tapi ya, dilihat dulu, jangan sampai kita lagi seminar nih ya.
3: Iya betul.
0: Itu dia tadi ya. Oke, kalau Nanda gimana? Ada nggak kalau cara diri kamu sendiri agar
2: kalau
0: kamu?
2: Dari aku sih sesuaikan lagi ya dengan situasi dan kondisi ya. Jadi kalau misalnya kita lagi bareng temen, kita bisa aja menggunakan bahasa-bahasa gaul seperti tadi yang Kak Iqbal bilang. Kemudian kalau lagi di acara-acara formal, kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti
0: Oke. Nah, kalau kalian berdua kan Gen Z ya.
2: Iya.
0: Kalian berdua Gen Z banget nih. Kamu 2000 berapa sih, Nanda?
2: 2007.
0: 2007. Kalau gue 2000 berapa?
3: 2005, Kak.
0: 2005. Oke. Jujur kayak saya merasa tua ya. Karena 2007 aku SMP.
2: Waduh.
0: Oke. Nah, seberapa penting sih anak muda ya, anak muda di Maluku Utara khususnya itu untuk tetap mengenal dan menggunakan bahasa daerah. Kalau menurut kalian gimana? Seberapa penting gitu? Kalau Nanda gimana?
2: Kalau dari aku sangat-sangat penting ya. Mengingat lagi kembali kita melihat fenomena sekarang, Maluku Utara sendiri kan punya 19 bahasa daerah. Namun ada satu yang sudah punah, yaitu bahasa ibu. Nah, karena penuturnya itu sangat-sangat sedikit. Jadi kita sebagai generasi muda itu dari fenomena tersebut harus menyadari kalau penting sekali bahasa daerah untuk tetap hidup di zaman kita sekarang ya, sebagai generasi Z itu. Dan dengan adanya bahasa yang semakin sedikit ini, kita upayakan ya sebagai duta bahasa untuk tetap lestarikan dengan cara-cara yang tetap menyesuaikan dengan zaman, seperti kita mempromosikan lewat media sosial, kemudian mempromosikan dengan sosialisasi langsung dengan anak-anak muda seperti itu. Jadi sangat-sangat penting ya, karena satu fenomena itu sangat-sangat men-trigger kita ya untuk melestarikan bahasa daerah itu.
0: Oke. Nah, ngomongin soal bahasa daerah, dan kalian berdua Gen Z juga, Nanda kan udah lama berarti ya di Ternate ya.
2: Iya,
0: Ada satu bahasa daerah nggak yang kalian berdua bukan menguasai banget tapi tahulah dikit-dikit? Kalau Iqbal apa?
3: Kalau aku pastinya bahasa Ternate.
0: Bahasa
3: ya.
0: Bahasa Ternate, iya nggak mungkin tiba-tiba Iqbal paham bahasa Tobelo kan nih, kayak agak jauh nih.
3: Tapi aku juga sedikit paham bahasa Sula.
0: Bahasa Sula.
3: Ya, tapi pasif, tidak aktif. Gitu. Karena kebetulan ayahku tuh orang Sanana, kemudian ibu memang asli Ternate di Pulau Hiri seperti itu. Jadi ada ketika mereka di rumah, mereka kadang ada yang bahasa Sula, tiba-tiba ada yang bahasa Ternate, seperti itu.
0: Oke, jadi kamu nyambi ya belajar bahasa Ternate, iya, belajar bahasa Sula juga. Tapi perbedaan bahasanya jauh nggak? Lumayan
3: jauh sih.
0: Karena kalau Ternate Tidore kan nggak terlalu jauh tuh ya, agak-agak mirip-mirip,
3: mirip,
0: gitu. Kalau... Ada yang bahasanya sama tapi artinya beda kayak gitu. Tapi kalau Sula memang jauh ya.
3: Iya, kayak contoh nih, Kak.
0: Contoh, ayo contoh. Kita kasih contoh.
3: Kalau Oho kan bahasa Ternate makan.
0: Makan, betul.
3: Kalau makan bahasa Sulanya tuh Gia. Sedangkan Gia kan bahasa Ternatenya tangan.
0: Tangan,
3: gitu.
0: Jadi jauh ya, berarti. Jauh.
3: Jadi gitu.
0: Kalau Tidore beda lagi. Tidore kalau makan oyo.
3: Iya, oyo.
0: Beda. Sebenarnya kalau kita belajar bahasa daerah sebenarnya menarik,
3: seru,
0: ya.
3: Seru banget.
0: Seru banget. Cuman ya itu dia, apa ya, kurang aja.
3: Kurang aja.
0: Gitu. Apa, di zaman kalian sekolah, apakah dulu udah ada pelajaran bahasa daerah atau belum?
3: Kalau aku waktu SD ada mulok, Kak.
2: Iya,
3: mulok lokal. Iya,
0: okay.
3: SD aja, Kak.
2: SD aja, SMP udah gak ada ya?
3: SMP udah gak ada sama SMA.
0: Kayaknya rata-rata SD ya.
3: Iya.
0: Sampai sekarang kan akhirnya SD tuh ada bahasa daerahnya.
3: Iya,
0: ya, belajar bahasa daerah. Tapi, ya itu dia. Kalau misalkan kita cuma diajarin di dasar doang, abis itu tidak diproses ke SMP, SMA, ya akan hilang-hilang juga.
2: Betul.
0: Oke. Teman Bre2, kita akan balik lagi buat ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi sama Nanda dan juga tentunya masih bareng Iqbal pagi hari ini ya. Kamu yang pengen gabung, kita tungguin sampai nanti di pukul 10. Kalau bisa WhatsApp aja 0813 7312 5896.

0: Masih di Pro 2 FM terhati, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih dengan ngobrol-ngobrol santai pagi hari ini. Masih di ngopi, ngobrol pagi, dan masih bersama dengan Iqbal dan Nanda.
1: Halo.
0: Jadi kita udah sampai di bagaimana sih anak muda bisa tertarik gitu untuk menggunakan bahasa daerah, lebih mengenal bahasa daerah. Nah, kalau bahasa daerah ini mulai jarang digunakan oleh generasi muda, akan hilang nggak sih teman-teman?
2: Nanda mau jawab?
0: Kita berikan waktu dari tiga.
3: Iya, tentunya hilang sih dari kalau kita lihat zaman sekarang kan semakin banyak bahasa-bahasa asing yang masuk, kemudian bahasa-bahasa gaul, bahasa-bahasa yang semakin mengurangi esensi dari bahasa daerah itu. Jadi kalau kita nggak menggunakannya, lama-lama akan hilang, termakan zaman ya, gitu, makan waktu. Kalau gitu, kalau Kak Iqbal?
2: Kalau aku, ya betul banget, bahasa daerah tuh akan hilang. Tapi tergantung lagi dari kita ya, bahasa itu harus mengikuti perkembangan zaman. Apakah kita sebagai generasi muda itu mampu untuk memberikan wadah di bahasa ini dan kemudian melestarikan sampai ke generasi-generasi berikutnya, seperti agar bahasa itu tidak hilang gitu.
0: Oke. Jadi memang sepenting itu. Tapi balik lagi sih kepada mungkin selain kita belajar sendiri, mungkin orang tua di rumah, yeah, maybe. Tapi kalau misalkan orang tuanya udah Gen Z juga ya, dia udah gak ngerti bahasa daerah, waduh susah juga tuh. Kayak gitu sih sebenarnya. Oke. Nah, kalau ngomongin soal Trigatra nih, Trigatra bangun bahasa. Jadi apa ya, menurut kalian berdua nih ya, bagaimana bagian mana nih yang paling menantang ya untuk generasi muda saat ini ya, untuk kalau kita ngomongin tentang Trigatra bangun bahasa?
2: Kalau aku ya, dari pendaftaran seleksi itu biasanya ditanyakan tuh, Kak, bisa bahasa daerah enggak? Bisa bahasa asing enggak? Jadi dua ini yang paling apa ya, menurut saya susah bagi mereka seperti itu. Tapi duta bahasa tuh tidak memaksakan teman-teman untuk harus wajib fasih betul-betul kayak native speaker gitu, enggak, tidak perlu seperti itu. Jadi keluarkan saja apa yang teman-teman bisa, apa yang teman-teman punya mampu di mana gitu, walaupun pasif sekalipun tidak apa-apa seperti itu. Kalau untuk bahasa asing, penting ya, karena di era sekarang itu keterampilan kita bisa menggunakan bahasa asing itu untuk keterampilan, apalagi di dunia profesional seperti itu, apalagi kita apa, dalam rangka penginternasionalan bahasa Indonesia, kita menggunakan bahasa asing itu, seperti
0: okay,
2: itu.
0: Oke. Kalau Nanda gimana?
3: Ketiganya itu sama-sama unsur yang penting ya, karena kembali lagi kalau bahasa daerahnya kita fasih, bahasa Inggrisnya kita fasih, tapi kalau bahasa Indonesianya nggak fasih gimana kan? Jadi keduanya, ketiganya itu saling melengkapi. Kalau bahasa Indonesia itu kan kembali lagi itu identitas bangsa kita dan menjadi identitas dari sif nasionalisme kita gitu. Kalau bahasa daerah itu kan yang menunjukkan kita berasal dari mana. Jadi kalau identitas budaya kita. Jadi kalaupun bahasa Indonesia kita fasih, tapi bahasa daerah juga nggak fasih, sama nggak melengkapi juga tuh. Kalau bahasa Inggris juga atau bahasa asing ya, nah itu sebagai nilai plus kita sebagai generasi muda sekarang ya, itu benar-benar nilai plus banget. Jadi ketiganya itu sangat melengkapi seperti itu.
0: Nah, seperti yang Nanda bilang, ketiganya ini saling melengkapi gitu ya. Gimana sih kalian berdua cara untuk menyeimbangkan penggunaan ketiga bahasa ini, bahasa Indonesia, bahasa daerah atau juga bahasa asing dalam ya keseharian kalian, entah itu di kampus atau di lingkungan, kayak gimana tuh?
2: Kalau aku, kalau untuk bahasa Indonesia ya, pastinya aku gunakan ketika ada teman-teman dari luar daerah seperti itu, apalagi sekarang baru kemarin kan JKPI, banyak teman-teman dari luar seperti itu. Kita gunakanlah bahasa Indonesia. Nah, dalam penggunaan bahasa Indonesia itu kita bisa memperkenalkan bahasa daerah kita seperti itu. Kemudian kalau dalam keseharian aku sih bahasa daerah biasanya digunakan di keluarga gitu. Okay. Kemudian bahasa Indonesia ketika di ruang-ruang yang formal seperti itu. Kalau bahasa asing juga, karena kemarin kan ada turis, saya bisa gunakan untuk memperkenalkan budaya juga seperti itu.
0: Oke. Kalau Nanda?
3: Sama juga seperti Kak Iqbal. Kalau kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika kondisinya juga tepat, ketika kita melakukan tugas, mengerjakan tugas seperti itu ya, tugas kampus. Kemudian kita berada di ruangan seperti ini, ruangan formal, dan juga ketika kita berhadapan dengan orang penting sekalipun. Kemudian bahasa daerah kita juga bisa menggunakan dengan teman-teman kita untuk tetap lestari ya, kemudian sama keluarga. Dan bahasa asing juga kita bisa gunakan untuk berinteraksi dengan orang-orang luar, siapa tahu kita dapat teman baru gitu,
2: betul,
3: kan?
2: Relasi
3: yang baru juga,
0: betul. Oke, kita ke pertanyaan dulu ya dari teman Pre2 ini. 0813 9523 sekian, namanya adalah Firda. Halo, selamat pagi Pro2, selamat pagi Kak Iqbal dan Kak Nanda.
2: Selamat pagi.
0: Firda mau tanya aja, kebetulan tertarik untuk ikut Duta Bahasa, mungkin next pengen ikut. Menarik ngobrol-ngobrolnya, jadi nambah-nambah pengetahuan juga soal Duta Bahasa. Nah, tapi kalau kita lihat dari media sosial, kalau dari kakak-kakak berdua, gimana sih cara kakak berdua ini untuk nge-share atau juga apa sih dia bilang, nge-share atau membagikan informasi-informasi terkait dengan Trigatra ini melalui media sosial tuh kayak gimana agar bahasa daerah tuh bisa kembali populer di kalangan anak muda? Gimana, intinya dia tanya gimana mempromosikan bahasa daerah ya di media sosial.
3: Kalau dari aku sih, kita mengikuti tren-tren sekarang ya. Kita kan menggunakan, kita sudah sangat-sangat maju nih teknologinya. Jadi kita gunakan pendekatan yang juga maju seperti itu. Kita gunakan tren-tren yang sekarang sedang populer. Kita gunakan tren itu untuk mempromosikan bahasa daerah.
2: Ya, sebagai contoh ya, kemarin kami kebetulan
3: buat konten.
2: Jadi video kami terinspirasi dari Obsession.
0: Okay.
2: Nah, kalau teman-teman tahu ada yang namanya One Wish Willow.
0: Okay.
2: Nah, itu kami membuat konten, tetapi nanti medianya itu adalah website bahasa daerah seperti itu. Jadi orang-orang tuh bisa lebih tertarik karena mengikuti dengan hal-hal yang lagi tren sekarang gitu. Entah itu film ataupun yang FYP di TikTok gitu. Biasa kami menggunakan referensi-referensi seperti itu.
0: Oke. Okay. Ya, semoga aja sih Firda next bisa ikutan ya.
3: Ayo join.
0: Kalau tidak join, saya nih yang join. Oke. Jadi setelah kalian berdua nih ya terpilih sebagai duta bahasa, program-programnya juga tadi menarik juga ya, dari Firda juga dari Nanda, dari Iqbal. Nah, abis ini, setelah ini kalian berdua kan menjalankan tugas nih. Nah, apa saja program atau juga kontribusi nih yang pengen kalian berdua lakukan untuk Maluku Utara?
2: Tentunya ingin lebih bisa berguna lah untuk Maluku Utara, dan bisa keterampilan dan skill yang saya punya tuh saya ingin lebih bisa membantu terutama generasi-generasi muda atau hal-hal yang dibutuhkan di daerah saya seperti itu. Dan kemudian juga pastinya kedepannya saya juga akan lebih bisa memberikan hal-hal yang lain yang insya Allah lebih bermanfaat seperti itu untuk daerah.
0: Oke. Kalau Nanda?
3: Kalau kita sebagai duta bahasa, tentunya kita membawa nama Maluku Utara ini ke tingkat nasional ya kan. Kembali lagi, tidak lama lagi kita bulan
2: September.
3: Kita akan membawa nama Maluku Utara ke tingkat nasional. Dan di situ kita menjalankan tugas kita sebagai duta bahasa, apa saja yang sudah kita lalui kita bawa ke sana. Nah, salah satu kontribusi yang sudah kita bawa yaitu melalui program
2: Pulang. Ada apa sih itu nama singkatan ya?
3: Itu kepanjangannya tuh ada tuh, itu
2: program unggulan literasi dan bahasa untuk masa depan gemilang.
3: Nah, itu kita menjalankan program itu bersama duta bahasa lainnya ya, angkatan 2026. Nah, itu salah satu kontribusi kita untuk mempromosikan Trigatra Bangun Bahasa. Dan yang menariknya dari program itu adalah kita laksanakan di
2: LPKA
3: kelas 2 Ternate.
0: Lembaga
3: Pembinaan Khusus Anak.
0: Oke. Berarti ini kan bulan apa? September.
2: Berarti
0: bulan depan banget. Besok udah September ya. Besok September, gajian nih. Berarti September kalian akan berangkat Jakarta.
3: Iya.
0: Yes, berarti bakal berangkat dan Berarti kalian berdua udah mempersiapkan programnya dari sini. Apa yang nantinya akan kalian presentasikan? Itu kan berarti berkelompok akhirnya. Kalian berdua bikin satu proyek kan? Atau beda-beda?
2: Satu proyek kan yang sama. Jadi kami bersepuluh itu membuat satu program itu, program pulang. Kami laksanakan di LPKA. Nah, programnya tuh ada 9 hari. Jadi kami laksanakan ada 3 minggu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Kemudian minggu depannya, hari pertama, hari kedua, hari keempat. Dan minggu depannya lagi 2 hari. Nah, hari minggu pertama itu, pada hari pertama, kami melaksanakan dengan pengenalan. Jadi kami kenalkan diri kami, kemudian mereka juga berkenalan. Kemudian di hari kedua, kami juga memberikan materi tentang bahasa isyarat. Jadi ada salah satu anak LPKA itu mereka ada yang dia tidak bisa mendengar, ya kan?
3: Keterbatasan dalam komunikasi.
2: Jadi kami hadirkan itu Gerkatin. Jadi kami kolaborasi dengan Gerkatin, kemudian kami hadirkan untuk mereka teman-temannya tuh bisa berkomunikasi setidaknya dia tahu makan, karena ketika kami ke sana mereka bilang dia cuma bisa kayak begini terus makan gitu.
0: Cuma komunikasinya sebatas itu ya.
2: Iya. Jadi kami ingin agar banyak kosakata-kosakata dari bahasa isyarat yang mereka tahu. Nah, kemudian kamu lanjutkan dengan bicara publik atau public speaking ya. Kemudian hari ketiga kami laksanakan dengan bahasa asing. Kemudian lanjut lagi Nanda, minggu kedua apain?
3: Minggu kedua kita lanjutkan dengan penyusunan portofolio dan mengenal potensi diri mereka satu per satu. Jadi tujuan dari penyusunan portofolio dan juga mengenal potensi diri mereka, karena nanti di akhir program kita itu ada namanya pentas pulang. Pentas pulang itu adalah ajang atau tempat bagi mereka untuk mengekspresikan apa minat bakat mereka, kemudian mereka mengekspresikan diri mereka melalui portofolio. Jadi kita bimbing mereka bagaimana cara membuat portofolio, bagaimana presentasi yang baik, bagaimana ketika berhadapan dengan di ruang publik seperti itu. Dan nantinya di hari akhir mereka akan menunjukkan itu seperti itu.
0: Oke. Berarti sekarang lagi proses berjalan.
3: Sudah selesai. Tinggal laporannya aja.
0: Tinggal laporannya.
2: Setelah itu baru kami latihan deh buat minat bakat.
0: Menarik karena agak susah ya kalau misalkan. Agak trigger juga nih buat kalian berdua pastinya dan teman-teman yang lain ya kan. tapi gimana respon teman-teman di sana tuh gimana?
2: Surprisingly, mereka
3: sangat menerima
2: gitu.
0: Tapi di sana usianya dari berapa ke berapa?
2: SMP SMA ada.
3: Usianya tuh dari 15 sampai paling tua 20 tahun ya?
2: Iya, 20. Paling tua tuh 20 tahun dan mereka ekspresi mereka walaupun awal-awalnya mereka pasti agak canggung ya. Cuman kayak mereka sangat-sangat terbuka gitu. Dan kalau teman-teman masyarakat di luar kan bilang kayak aduh di lembaga atau di lapas nih akan dong kayak gimana gitu kan. Tapi nyatanya ketika kami ke sana mereka sangat terbuka, apalagi pembina-pembinanya tuh banyak program-program juga dari mereka untuk meningkatkan skill anak di lembaga gitu. Jadi ya itu kami terkejut ya karena mereka menerima kami juga sebagai duta bahasa dan mereka bahkan mencari-cari kami gitu kalau kami tidak ada. Bahkan sampai pembinanya pernah ini ya telepon ya untuk kami datang lagi.
0: Ngajakin lagi.
2: Iya gitu.
0: Nggak boleh datang lagi, cuman kerjaan ya banyak juga nih. Oke, berarti sekarang ini besoknya udah masuk September nih ya. Berarti

0: Oke. Nah, jadi akhirnya setelah nantinya berangkat, apapun yang kalian ya berikan di sana ya, semoga itu adalah hasil yang udah kalian lalui proses yang sangat panjang ini ya. Nah, by the way, setelah kalian berdua nih menyandang gelar duta bahasa nih ya, ada nggak target kalian berdua kedepannya tuh kayak gimana? Bukan hanya sekedar menjabat sebagai duta bahasa aja, tapi kedepannya lagi nih ada nggak targetnya?
1: Kalau aku sih kedepannya paling pengen daftar ke kayak Mawapres, Epilmapres gitu-gitu sih.
0: Oke.
1: Sama duta kampus mungkin kalau misalnya dibuka. Terus palingan ya ngerjain skripsi ya, apalagi udah semester 5 gitu.
0: Aduh, kalau Nanda
2: Dengan adanya duta bahasa ini, target saya semakin besar ya tentunya, karena dengan duta bahasa ini memberikan saya panggung dan juga relasi yang begitu besar. Jadi target saya ke depan itu ya, saya mungkin bisa bergabung dengan banyak komunitas-komunitas lain dan juga mendapat relasi yang lebih banyak juga. Dan juga mungkin target khusus saya itu saya bisa kumlot ya.
0: Amin. Itu sih target besar saya. Oke. Nah, dan kalau misalkan mau kasih pesan untuk anak-anak muda di Maluku Utara, gimana, apa pesan kalian berdua? Mungkin mungkin yang punya mimpi. Tapi ngomongin soal mimpi, aku balik dulu deh. Tadinya kamu cita-citanya mau apa, Iqbal?
1: Aku SMA tuh SMK, SMK Pelayaran.
0: Oh iya, blokis ya.
1: Belok.
0: Gak jauh nih, dari pelayaran ke informatika.
1: Terus ya udah, mimpi banyak sih sebenarnya kalau dari SD tuh berubah-berubah gitu, impian-impian gitu kan. Tapi yang paling apa ya, paling berkesan kayak pengen jadi berguna aja deh untuk orang-orang gitu.
0: Ya, semakin kesini kayak dulu mungkin cita-citanya pengen jadi polisi, tentara,
2: dokter.
0: Eh, semakin kesini ya udah yang penting berguna aja. Sih. Kalau gitu. Nanda, apakah kamu masih akan tetap konsisten dengan cita-cita kamu atau gimana?
2: Kalau waktu dulu cita-cita aku apa ya? berubah-ubah juga, wajar anak kecil ya itu. Kalau sekarang sebenarnya masih ngikut arus ya, karena masih semester 3 juga. Kayaknya pas semester 1 kayaknya udah tentuin deh mau kemana. Tapi kalau sekarang kayaknya lagi pengen banget selinier sama jurusanku juga, jadi pengacara lah ya. Iya, itu mimpi aku juga.
1: Oh iya kak, kalau aku ini kayaknya pengen lanjutnya S2.
0: Oke.
1: Kalau bisa amin. Di luar negeri kalau bisa.
0: Amin ya, banyak beasiswanya kok ya. Yang penting kita bisa ini pinter-pinter nyarinya aja ya. Oke. Nah, sebelum kita closing nih, aku punya pertanyaan aja nih buat kalian berdua. Satu kata untuk menggambarkan perjalanan kamu menjadi duta bahasa, Iqbal. Atau mau mikir dulu. Oke, kita kasih waktu 10 detik ya.
2: Waduh, cepet banget. Cepet banget.
0: Satu kata untuk menggambarkan perjalanan kamu sampai akhirnya jadi duta bahasa. Apa itu? Jeng.
1: Kalau agak ini kayak terlalu agamis, spiritualis. Alhamdulillah.
0: Gak apa-apa, bersyukur ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau Nanda
2: menantang. Pasti sama ya Kak Iqbal ya.
0: Menantang dan berkan ya.
1: Bombastik.
0: Bahasa daerah Maluku Utara yang paling kamu suka dan kenapa?
1: Nanda, Maluku Utara ya Kak?
0: Maluku Utara ya.
2: Apa ya?
0: Bebas. Ya mungkin kalau Iqbal kan menguasai ya sedikit-sedikit tahu Sula sama Ternate, siapa tahu kamu suka, kamu tertarik dengan bahasa Tobelo. Bahasa GB. Waduh.
1: Satu kata aja ya?
0: Enggak satu kata kok, bebas.
2: Bahasa daerah apa?
0: Bahasa daerah. Yang kamu paling suka dan kenapa? Alasannya kenapa?
1: Bahasa Ternate sih, karena memang apa ya, bahasa Ternate sama bahasa Sula tuh yang paling bisa aku bahasa Ternate lah. Gitu.
0: Oke, yang paling ya dikit menguasai ya.
1: Gitu.
0: Kalau Nanda, sebagai kamu yang pendatang ini,

0: Iya lagi. Sebenarnya cuma tahu bahasa Ternate, tapi saat ini cerita menarik sih. Sebenarnya waktu itu pas malam puncak pemilihan duta bahasa, perkenalan Kak Iqbal tuh menarik banget.
1: Oke.
0: Mereka pakai bahasa apa ya kalau enggak salah?
2: Bahasa Sula.
0: Nah, bahasa Sula.
1: Coba dong, Kak.
0: Kenalannya gimana tuh?
2: Jadi, aku kan sama pasanganku namanya Melania. Kami berdua tuh jujur waktu latihan tuh agak sulit mencari bahasa daerah apa ya kira-kira yang orang tampilkan nanti gitu. Dan tercetuslah bahasa Sula.
1: Oke.
2: Terus jadi salamnya tuh kayak gini, salam Matapia, jadi
0: keren
2: salam
0: banget.
2: Salam untuk Matapia tuh semua orang gitu. Jadi salam Matapia, Akna Muhammad Iqbal Wambes, asal Bo Universitas Hayun kayak gitu.
1: Oke.
0: Itu aku suka banget sih sama bahasa itu, sumpah.
1: Oke. Kalau Nande berarti tertariknya
0: di bahasa Sula.
1: Bahasa Sula.
2: Iya. Dan nantinya kayaknya kami akan membawa bahasa Sula itu ke nasional.
1: Keren. Oke. Lebih suka ngobrol pakai bahasa Indonesia, bahasa daerah atau bahasa mix? Coba kalau Iqbal apa, Bal?
2: Tergantung.
1: Iya, ya.
2: Tergantung lagi kalau
1: tergantung kondisi dan situasi.
2: Kalau kita pakai bahasa daerah terus yang lawan bicaranya juga bahasa Indonesia gimana?
1: Kalau misalkan kita kasih situasinya kamu lagi nongkrong deh, lagi nongkrong.
2: Kalau temennya itu seorang Ternate yang bisa bahasa Ternate juga, paling kayak kasih ungkapan-ungkapan aja kayak mencegi ngone neo kayak gitu. Jadi ungkapan-ungkapan yang umum lah biasanya orang Ternate bilang gitu.
1: Oke, okay, berarti mix bilang ya.
2: Bisa dibilang.
1: Oke, kalau Nanda.
0: Aku kan masih sebagai pendatang ya, jadi pakai bahasa Indonesia dulu.
1: Oke.
0: Gitu. Gak terlalu ngerti bahasa daerah sini soalnya.
1: tapi mungkin dicampur-campur bahasa asing juga boleh dikit-dikit.
0: Iya,
1: kita, ya. Oke. Tapi pernah gak sih sebagai, ya entah sebelum kalian menjadi duta bahasa atau setelah menjadi duta bahasa, pernah gak sih kayak salah ngomong gitu? Karena orang tuh kayak udah mikir, oh duta bahasa pasti pengetahuan bahasanya pasti bagus
2: lagi
1: banget nih. Pasti orang tuh mikirnya gitu kan. Pernah gak sih kayak kalian berdua salah ngomong?
2: Kalau salah ngomong kayaknya pernah, tapi aku lupa ya. Tapi adalah di situasi-situasi kayak gitu, kayak ekspektasi orang tuh tinggi sama kita yang duta bahasa gitu kan, padahal kita di sini juga belajar gitu loh. Jadi teman-teman yang kalau dalam proses itu juga teman-teman masih belajar ya, join aja gitu. Ini wadah buat teman-teman belajar juga gitu.
1: Oke. Kalau Nanda pernah enggak ada situasi kayak
0: pasti
1: gitu?
0: Pasti pernah sih, tapi lupa momen yang tepat apa. Cuman kembali lagi itu stigma orang yang enggak terhadap duta bahasa itu, oh pengetahuan bahasanya pasti perfect, pakai bahasa yang ya mungkin orang-orang enggak tahu, kitanya tahu, enggak juga sih. Nah, jadi ya stigma orang sebenarnya mau bilang salah ya. Gitu,
2: makanya aku juga sampai pernah di apa ya, ditanya sama keluarga ya, berarti kamu bisa bahasa ini dong, bahasa itu dong. Gak juga gitu.
1: Pikir kalau kita jadi duta bahasa semua bahasa bisa gitu.
0: Bahasa alien juga bisa.
1: Tapi kalau mengartikan bahasa cewek yang ngambek pasti
0: baru
1: paham lah ya. Oke. Terakhir mungkin aku berdua mau ngasih pesan apa atau apa yang pengen kalian berdua sampaikan buat teman perdua, Iqbal apa, Bal?
2: Mungkin pesan buat teman-teman generasi muda ya, jangan pernah lelah untuk bisa membawa nama daerah ke nasional, karena aku yakin banyak teman-teman dari Maluku Utara ya, mereka punya ide-ide yang bagus, luar biasa, bagus banget, tapi mereka malu dan takut untuk membawa itu sampai ke nasional gitu. Jadi buat teman-teman jangan ragu dengan ide yang teman-teman sampaikan, karena ketika teman-teman tidak menyampaikan ide, kemudian orang lain itu yang mengambil ide teman-teman, dan padahal teman-teman sudah memikirkan duluan kalau ide itu berasal dari teman, itu akan sangat apa ya, sakit gitu. Jadi berkontribusilah untuk daerah teman-teman, mengharumkan nama daerah gitu, khususnya alma mater. Kemudian juga saya mohon doanya teman-teman semua agar nanti di sana lancar,
1: amin,
2: gitu ya, nasionalnya, amin ya Allah. Terus pengen itu aja sih. Pengen dilancarkan dari sini sampai sana gitu.
1: Amin. Kalau Nanda apa enggak?
0: Pesan aku untuk teman-teman Pro 2 khususnya generasi muda, seberapa besar mimpi yang kalian punya. Jangan takut untuk mencoba untuk meraih itu, karena kembali lagi jalan sangat banyak, termasuk duta bahasa juga.
2: Iya, betul.
0: Siapa tahu teman-teman Pro 2 atau generasi muda tertarik untuk masuk duta bahasa, ayo silahkan, sangat-sangat terbuka. Kemudian mimpi sebesar apapun, jangan takut untuk raih mimpi tersebut. Setinggi langit mimpinya, jangan takut untuk gapai mimpi itu, karena jalan sangat-sangat banyak. Dan kembali lagi, kesempatan mungkin tidak datang dua kali, kapan lagi kesempatan itu akan datang. Jadi ketika ada kesempatan, langsung raih mimpi itu. Seperti itu, Kak.
1: Oke, okay, oke, okay. Thank you banget, Iqbal. Nanti udah berbagi cerita. Nah, itu dia teman Pre 2, ngobrol-ngobrol seru kita pagi hari ini sama Iqbal, sama Nanda. Kita doain ya, semoga di bulan September mereka bakal ke nasional. Semuanya dilancarkan. Amin. Ya. Mau juara atau gak juara, tapi kalian udah ngebawa sesuatu yang baru, ya mungkin orang lain di nasional sana belum tahu, orang-orang dari berbagai daerah belum tahu, akhirnya bisa tahu. Dan siapa tahu mungkin bisa dinotis juga, ya. Ya udah deh teman berdua, thank you juga buat yang udah dengerin kita bertiga ngobrol-ngobrol. Setelah ini kita masih ada yang seru-seru lagi, so pastiin kamu stay tune terus buat dengerin Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Bye bye.
2: Bye bye.
3: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

FM。RRI Prado FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Prado. Selamat pagi teman Prado, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Prado bersama saya, Jilan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi entertain, K-pop Diamond Hunter naik peringkat di top 10 Netflix. K-pop Diamond Hunter kembali menunjukkan kehebatannya di tangga tayangan global setelah berhasil merangkak naik ke posisi ke-6 daftar film terpopuler Netflix untuk periode 17 sampai dengan 23 Agustus 2026. Capaian tersebut terbilang impresif mengingat film pemenang Piala Oscar 2026 ini sudah bertahan selama 62 pekan berturut-turut di jajaran top 10 global. Beralih ke kabar olahraga, teman Pre2 menang di MotoGP Aragon 2026, Marquez samai rekor Rossi. Setelah sukses memenangi MotoGP Aragon 2026, Marquez berhasil menyamai rekor legenda Itali, yaitu Valentino Rossi. Merujuk statistik MotoGP, Marquez kini menyamai rekor 18 kemenangan Rossi yang sukses memenangi balapan di usia 30 tahun ke atas. Dengan demikian, Marquez dan juga Rossi menjadi pembalap kedua terbanyak yang memenangi Grand Prix di kelas premium setelah menginjak usia di atas 30 tahun. Sekian untuk Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kalau bisa ikuti pada pukul 15 sore waktu Indonesia Timur. Saya Jiran Reski Amalia, terima kasih dan selamat pagi. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu Tumblr kamu ngelacur banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada Tumblr-nya?
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat Tumblr kamu dong.
2: Ini, Ran, Tumblr saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau Tumblr apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai Tumblr apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti Tumblr deh.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Yang buat 7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, kita ke requestan-requestan dari teman Pro 2 yang pagi hari ini udah ikutan gabung ya. Dari siapakah ini? Selamat siang Kak, selamat kembali menjadi aktivitas setelah weekend. Yes, kamu juga ya, semoga aktivitas kamu hari ini juga lancar-lancar. Semoga sehat selalu dan semangat siarannya ya Kak. Izin saya Cak mau request lagu Sumpah Mati, Selena Grace. Okay, Sumpah Mati, aku takkan. Udah mirip belum suara kok? Jauh banget ya. Jauh banget, tapi gak apa-apa ya. Ini aku bakalan play lagunya, jadi stay tune aja ya Kak. Pokoknya aku bakalan play lagu requestan kamu ya Kak Cak. Oke. Terus juga ini ada dari siapa nih? Gak ada nama pengirim ya. Dari Mina C mau request Sumpah Mati juga dari Selena. Oke. Salamnya buat kakak penyiar aja. Thank you. Semangat terus siarannya kakak. Terima kasih. Sama-sama. Terus juga ini dari siapa lagi nih? Bentar. Kita bacain lagi satu-satu. Ini dari, gak ada namanya nih, sebentar ya. Kita cek dulu. Gak ada nama pengirimnya. Katanya mau request lagunya Sabrina Leanur. Haha, oke. Ini dari 0811-1044 sekian. Terus ada... Siapa lagi? Wait. Ini ada dari banyak ya yang udah gabung ya. Dari 0817955 sekian. Namanya adalah Asri. Dari Kak Asri mau denger Sabrina juga. Thank you Kak Asri udah ikutan gabung. Terus ini ada siapa lagi? Kak Putri Sagita katanya mau request Sabrina Leanur juga. Oke. Terus Sabrina Leanur juga dari 0812-9298 sekian. Dari Tasya. Oke, thank you Kak Tasya udah gabung ya. Ini ada dari Nana. Aku Nana dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leanur mau request lagu Haha. Terima kasih. Sama-sama dong. Nanti bakalan di play. Buat kamu juga nih yang pengen ikutan buat request lagu favoritnya, aku tungguin sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur ya. Pokoknya kamu yang pengen gabung langsung aja ke 0813-7312-5896. Ini berarti dua lagu aku play ya. Lagu requestan ada Selena featuring sama Andi Rianto dengan Sumpah Mati, dan ada Sabrina Leanur dengan Haha. Enjoy.

0: karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Kiat dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Unlike Teman Pre2, Nadine Amiza, bagus banget. Ini adalah salah satu lagu yang jadi pengantar tidurku sih, Teman Pre2. Yes, dimana lagu ini tuh fun fact-nya Nadine nulis ketika dia tuh masih SMA dan sering dibawakan secara langsung di panggung sebelum dia terkenal waktu itu, Teman Pre2 ya. Nah, dan berbeda dari kebanyakan lagunya yang puitis dengan bahasa Indonesia yang cantik-cantik banget bahasanya, aku tuh suka banget sama Nadine bertutur, Teman Pre2 ya. Dan Moonlight yang itu ditulis sepenuhnya dalam bahasa Inggris karena berasal dari masa mudanya kayak gitu, Teman Pre2 ya. Jadi dimana lagu ini tuh tentang dua orang yang lagi menikmati kebersamaan ya, Teman Pre2, lagi menikmati kebahagiaan bareng-bareng gitu ya, di bawah cahaya bulan tanpa mikirin ketidakpastian atau hal-hal buruk yang akan datang di masa depan kayak gitu ya. Namanya juga masih cinta-cinta SMA gitu kan, Teman Pre2. Ih, bagusnya lagu ini tuh menjadi track pembuka ya untuk album ketiga Nadine ya, yang bertajuk Laika yang ditinggalkan. Laika ini tuh adalah salah satu hewan peliharaannya Nadine ya, Teman Pre2. Segala hewan peliharaan nih jadiin album, Teman Pre2, gokil. Keren. Ya udah deh, Teman Pre2, jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur, aku pamit ya dari Pro2 Hitlist kita ya. Ini baru banget ada yang gabung-gabung juga ya. Ada dari Putri yang katanya mau dengerin Sabrina Leanor dengan Haha, tapi Kak sorry banget, tadi barusan aja ya udah aku play. So, kamu yang pengen ikutan request boleh nanti malam aja kali ya buat request-request lagi. Ya udah deh, jelang pamit ya. Jangan lupa untuk selalu dengerin Pro2 FM Ternate di 96.7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital, atau kalau boleh banget juga untuk dengerin melalui streaming di www.rri.co.id. Pamit dulu, bye-bye.

Deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Eh, ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi nggak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius. Sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali gak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Kopi yang teman Pro 2 kembali mengudara untuk nemenin kamu siang hari ini barengan sama Diana Sagala ya teman Pro 2 ya. Sampai nanti di jam 6 sore kita bakal ngobrol-ngobrol seru juga. Diana pasti bakal update-update juga ke kamu. Ada informasi apa sih yang viral-viral atau yang update-update di hari terakhir bulan Agustus ini. Jadi jangan kemana-mana dulu ya teman Pro 2 ya. Stay tune terus barengan sama Diana Sagala di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

0: capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Halo teman Pradua, masih nemenin kamu di santai siang pastinya. Tapi sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 12:34. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk area kota Ternate dan sekitarnya. Setelah kumandang azan, Diana masih akan terus nemenin kamu teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana dulu ya. Stay tune terus di 96.7 FM RRI Pradua Ternate, teman terbaik kamu.
1: Allahu Akbar.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Masih menyapa kamu ya teman Pro 2, masih di santai siang juga Diana nemenin kamu. Dan sekarang Diana punya informasi dulu nih teman Pro 2 dari dunia olahraga gitu ya. Karena informasinya ini ada yang mau gabung nih di Barcelona gitu. Tetapi masih dalam tahapan negosiasi gitu. Karena kabarnya Gabriel Jesus nih teman Pro 2 selangkah lagi nih mau direkrut sama Barcelona gitu. Jadi karena infonya gitu ya, Barcelona itu dikabarkan lagi dalam tahap negosiasi lanjutan dengan Arsenal untuk mendatangkan pemainnya gitu ya, Gabriel Jesus gitu. Jadi sumber yang dikutip dari ESPN menyebutkan kalau pembicaraan kedua klub ini sudah memasuki tahap serius gitu. Jadi Jesus ini kan pemain yang berusia 29 tahun dan masih memiliki 1 tahun kontrak barengan sama Arsenal gitu ya. Nah setelah setahun itu masih belum ada info nih si Jesus ini mau gabung ke klub yang mana gitu. Jadi penyerang asal Brasil ini menjadi opsi Barcelona setelah upaya mendatangkan Julian Alvarez menemui jalan buntu gitu ya teman Pro 2. Dan kabarnya tahap negosiasi ini masih dirundingkan gitu. Jadi Barcelona sih berharapnya gitu ya, Jesus ini dapat diselesaikan dengan nilai kontrak senilai 10 juta euro atau sekitar 188 miliar rupiah gitu. Dan kabarnya juga Jesus ini berpeluang untuk tiba di Spanyol untuk merampungkan proses kepindahan. Karena sebelumnya Barcelona ini teman Pro 2 kabarnya itu sudah negosiasi dengan Alvarez gitu untuk mendatangkan Alvarez dari Atletico Madrid ke Barcelona. Tapi Atletico Madrid itu masih belum ngerasa fix gitu, karena kabarnya Atletico Madrid bahkan masih ngerasa Barcelona ini gak ada nih kamu negosiasi resmi dengan kita, negosiasi kamu ilegal nih. Nah karena menemui jalan buntu gitu ya, Barcelona ini ngerasa ya udah deh kalau emang kamu belum mau ngelepas si Alvarez gitu ya, biar deh aku nanti rekrut pemain dari tim lain aja gitu. Jadi akhirnya lah si Barcelona ini menemui Arsenal untuk merekrut si Gabriel Jesus ini teman Pro 2 gitu. Karena memang dari pelatih Barcelona sendiri, Hansi Flick itu menginginkan penyerang tengah murni dalam skuadnya, walaupun memang sebelumnya sudah ada nih penyerang di klub Barcelona gitu. Tapi pelatihnya Barcelona itu pengen ada dong gitu penyerang murni gitu. Nah makanya kehadiran Jesus ini dinilai bisa memberikan pilihan nih tambahan bagi lini depan Barcelona gitu. Karena di Arsenal pun gitu ya, Jesus itu sebenarnya posisinya juga jarang banget kepake teman Pro 2, karena kan udah ada Kai Havertz dan Victor Gyökeres nih, karena dua orang ini nih yang lagi sering dipakai di penyerangnya Arsenal gitu. Jadi maka dari itulah Barcelona ini nego, udah dong Jesus daripada nggak dipakai di Arsenal, buat aku aja deh, nanti aku kasih deh sekian juta gitu. Gimana nih pendapat kamu teman Pro 2? Jujur kasihan ya Gabriel Jesus gitu, tapi kalau ada penawaran yang lebih menarik gitu ya, kenapa enggak gitu ya teman Pro 2? Karena jujur li gitu ya, rezeki kan juga bisa dapat dari mana aja gitu ya. Tapi mudah-mudahan apapun itu yang terbaik buat Gabriel Jesus ya teman Pro 2 ya. Siapa tahu dia juga karena kontraknya sisa setahun, dia kepikiran nih buat comeback tapi lewat Barcelona. Gimana nih pendapat kamu teman Pro 2?
1: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Masih nemenin kamu ya teman Pradua, ada rayuan perempuan gila dari Nadine Amizah nih yang nemenin kita di santai siang ini. Kalau tadi Diana sudah kasih kamu informasi dari cabur bola ya teman Pradua. Nah sekarang Diana punya informasi dari cabur badminton nih teman Pradua. Jadi kita ganti-ganti cabur ya, gak usah bola semua ya. Buat kamu yang belum tahu cabur tuh apa, cabur tuh singkatan dari cabang olahraga. Karena istilah itu tuh lagi viral banget teman Pradua di beberapa platform media sosial gitu ya. Jadi Diana ikutan deh gitu ya. Ada berita gembira dari cabur badminton nih teman Pradua. Jadi tunggal putra Indonesia Richie Duta Ricardo kabarnya berhasil menjadi juara di turnamen Pontianak International Challenge 2026. Dan kabarnya Richie yang merupakan unggulan kedua berhasil menang 2 game teman Pradua atas unggulan ketujuh asal India Gin Paulsona. Pertandingannya berlangsung di Gor Terpadu Pontianak kemarin teman Pradua hari Minggu 30 Agustus 2026. Dan kabarnya Richie berhasil merebut kemenangan dalam tempo 59 menit. Ini jujur li cepat banget ya. Dan selesai pertandingan Richie menjelaskan kepada RRI teman Pradua, sebenarnya tuh Richie enggak ada ekspektasi bakal menang di turnamen ini gitu ya. Dan Richie tuh hanya fokus untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan gitu ya. Dan di babak final kemarin teman Pradua, Richie tuh apa ya, bisa dibilang dia tuh mati-matian banget gitu karena udah masuk final nih kayaknya nanggung nih kalau enggak menang gitu ya. Jadi Richie jor-joran lah istilahnya gitu, memberikan yang terbaik untuk pertandingan final. Dan finally teman Pradua, Richie berhasil menang 2 game gitu ya. Dan berhasil membawa pulang medali dan juga piala gitu ya dari Pontianak International Challenge 2026. Kabarnya nih kemenangan ini Richie persembahkan juga untuk kedua orang tuanya yang ikut hadir di lapangan, dan dirinya juga berterima kasih nih kepada teman-teman pelatnas, pelatih dan juga tim pendukung. Dan goalsnya Richie untuk kedepannya gitu ya, Richie itu informasinya ingin merebut gelar yang lebih tinggi seperti Super 100. Waduh, congratulations Richie ya teman Pradua gitu ya. Dan kita doakan aja yang terbaik untuk cabur-cabur lainnya gitu ya. Siapa tahu nanti ada cabur lain juga yang berhasil menjuarai beberapa turnamen kelas kakap atau berhasil menjadi juara di kancah internasional. Kita tungguin aja ya teman Pradua ya. Alright teman Pradua, setelah ini gitu ya, Diana masih akan terus nemenin kamu, tapi di 13.30 ini kita mau ada flashback hits dulu. Jadi di flashback Back Hits itu Diana bakal nyiapin playlist-playlist seru yang nostalgia pastinya gitu ya, buat nemenin santai siang kamu sampai nanti di jam setengah 2 siang teman Pradua. Di jam 2 siang, sorry. Nantinya di jam 2 siang kita masih di santai siang, masih ngobrol-ngobrol seru juga gitu ya. Dan nanti juga di jam 3 ada sore ceria juga. Jadi masih banyak program-program seru kita pastinya ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus barengan sama Diana Sagala di 96.7 FM RRI Pradua, ternanti teman terbaik kamu. We'll be right back.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Ya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
2: I miss you, babe.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: dari Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pradu.
1: Selamat sore teman Pradu, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pradu bersama saya Diana Sagala. Kita awali Info Pro 2 sore hari ini dari dunia hiburan teman Pro 2, Reza Arab siap tempuh jalur hukum soal pembajakan film harusnya horor. Sutradara harusnya horor Reza Octaviana Toya, akrab disapa Reza Arab, siap menempuh jalur hukum terhadap pihak yang membajak filmnya. Langkah tersebut diambil setelah potongan adegan film yang sedang tayang di bioskop beredar di media sosial.

Salah satu akun yang menjadi perhatian Reza adalah akun X dengan username Patriarki Basi. Akun tersebut disebut menyebarkan rekaman adegan harusnya horor disertai tulisan bernada hinaan. Reza mengatakan pihaknya akan menyelayangkan somasi terhadap akun tersebut. Ia menilai tindakan itu bukan hanya merugikan film, tetapi juga tidak menghargai makna dari adegan yang dibagikan.

Kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2. Cody Gakpo pilih Manchester City, transfer makin dekat. Cody Gakpo dikabarkan memilih Manchester City sebagai tujuan berikutnya setelah masa depannya di Liverpool mulai menemui titik terang. Pemain asal Belanda tersebut bahkan disebut telah menyepakati persyaratan pribadi dengan City. Gakpo telah menentukan pilihannya untuk bergabung dengan Manchester City. Kedua klub kini mulai melakukan pembicaraan untuk mencapai kesepakatan transfer. Gakpo sebelumnya memiliki pilihan untuk bertahan di Liverpool atau bergabung dengan Tottenham Hotspur. Namun Manchester City menjadi klub yang paling diminati pemain berusia 27 tahun tersebut.

0: Sekian Info Pro 2 sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagal undur diri dan terima kasih teman Pro 2.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Prancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

Masih nemenin kamu pastinya teman Pro 2 di Sore Ceria. Dan masih dengan informasi-informasi terupdate, tapi Diana punya informasi dari seputaran Maluku Utara dulu ya teman Pro 2, buat nemenin sore hari kamu gitu ya. Bentar lagi teman Pro 2 bakal diadain turnamen bergengsi, turnamen basket pastinya gitu ya. Bakal ada Gubernur Cup 2 yang jadi panggung atlet muda basket Maluku Utara nih teman Pro 2. Jadi ada turnamen bola basket Gubernur Cup 2 Maluku Utara 2026 yang kembali dilaksanakan gitu ya oleh Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora dan Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau yang kita kenal dengan Perbasi. Dan untuk turnamen ini sudah dimulai kemarin teman Pro 2 di lapangan basket Stadion Ternate di hari Minggu 30 Agustus 2026. Dan untuk turnamennya sendiri dibuka oleh beberapa pejabat daerah gitu ya. Ada staf ahli Gubernur Maluku Utara bidang hukum politik dan pemerintahan Burnawan, dan juga diikuti tim bola basket dari sejumlah kabupaten dan kota di Maluku Utara. Kemudian ada juga Direktur Lalu Lintas Polda dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Bidang Prestasi Olahraga dan juga Dispora Malut, Bapak Rahmat Joy Sangaji. Dan juga dihadiri oleh Ketua Perbasi Maluku Utara, ada Bapak Muhammad Sarmin S. Adam. Dan beliau juga menyampaikan ya teman Pro 2 ya, kalau pertandingan ini atau turnamen ini tidak sekedar menjadi kompetisi untuk memperebutkan gelar juara. Harapannya turnamen ini dirancang sebagai bagian dari pembinaan dan pemetaan atlet bola basket di Maluku Utara. Dan untuk turnamen kali ini atau tahun ini teman Pro 2, kategorinya dibagi dalam 3 kategori atau 3 kelompok usia gitu ya. Ya pertama U15 putra dan putri, U20 putra dan putri, serta kategori umum. Perbedaannya apa sih Kak? Nah, untuk kategori U15 gitu ya, diharapkan menjadi ruang pembinaan nih teman Pro 2 untuk atlet-atlet pelajar menuju Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau POPNAS gitu ya. Sedangkan untuk kategori U20 itu diproyeksikan menjadi bagian dari persiapan atlet menghadapi jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Contohnya kayak PRAPON atau PON gitu ya. Sedangkan untuk kategori umum nih teman Pro 2 dibuka atau diadakan untuk mengapresiasi atlet-atlet senior yang memang sudah berkecimpung di perbasketan ya teman Pro 2 ya. Jadi yang untuk umum itu lebih ke untuk mengapresiasi para atlet-atlet basket di Maluku Utara gitu ya. Dan Sarmi juga menyampaikan teman Pro 2 apresiasi kepada Ibu Gubernur kita Ibu Sherly Juanda teman Pro 2 atas dukungan terhadap penyelenggaraan Gubernur Cup 2 2026 gitu ya. Dan beliau juga menyampaikan mudah-mudahan Perbasi gitu ya terus mendukung pembinaan atlet muda basket Maluku Utara. Kita doakan semoga eventnya berjalan lancar, dan kita doakan juga ya setiap kategori gitu ya bisa menemukan atlet-atlet penerus gitu ya, pemain basket handal baik itu di kancah nasional, kancah lokal Maluku Utara. Wow, mudah-mudahan juga bisa menemukan atlet untuk basket di kancah internasional.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Sumpah kita ganteng banget ya sih. Sumpah kita ini.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi?
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius? Banyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika,

Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Aduh, saya lagi kepikiran terus nih. Anak saya akhir-akhir ini sering sakit. Baru juga sembuh. Beberapa minggu kemudian sakit lagi.
1: Loh, sudah dibawa ke dokter atau puskesmas belum, Bu?
0: Sudah. Kata petugas kesehatannya, saya juga diminta mengecek lagi riwayat imunisasinya.
2: Memang penting, Bu. Imunisasi membantu membentuk kekebalan tubuh anak agar terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya yang bisa dicegah. Seperti campak, polio, difteri, dan hepatitis B.
0: Terus terang nih, imunisasi anak saya belum lengkap. Dulu sempat tertunda karena saya pikir tidak apa-apa kalau nanti-nanti aja.
2: Sebaiknya jangan ditunda lagi ya, Bu. Semakin cepat imunisasi sesuai jadwal, semakin baik pelindungan yang didapat anak. Kalau ada imunisasi yang terlewat, orang tua tetap bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk melengkapinya.
0: Wah, terima kasih, Bu, atas informasinya. Setelah ini, saya akan segera membawa anak saya ke puskesmas agar imunisasinya lengkap.
2: Nah, itu keputusan yang tepat, Bu. Anak yang terlindungi adalah investasi untuk masa depan yang lebih sehat. Jangan tunda imunisasi, lengkapi imunisasi anak sesuai jadwal di posyandu, puskesmas, atau fasilitas kesehatan terdekat. Imunisasi lengkap, anak sehat, Indonesia kuat.

Masih nemenin kamu di sore ceria Temam Radio 2, ada Hebat dari Lala Huta yang remake ya lagunya dari Tangga Temam Radio 2. Asik juga ternyata, seru juga ya. Jujur nih Diana baru denger juga sih Temam Radio 2. Dan ngomong-ngomong soal remake nih, ada yang muncul lagi Temam Radio 2, game-game masa kecil kita gitu ya. Ada Tamagotchi yang kabarnya hadir dalam bentuk atau versi terbaru juga. Ini hadirnya beda ya, kalau dulu kan mungkin pas kita SD Tamagotchi itu dalam bentuk kayak sekarang mungkin keychain, gantungan kunci atau aksesoris di tas gitu ya. Tapi yang sekarang Tamagotchi-nya tuh hadir dalam bentuk cincin Temam Radio 2. Dan kabarnya juga untuk Tamagotchi yang terbaru ini bisa merawat hampir dengan 30 hewan virtual dari berbagai generasi. Wow, wow, wow, wow, luar biasa ya. Dan untuk Tamagotchi yang sekarang namanya adalah Tamagotchi Ring, yang juga bisa menjadi Tamagotchi berukuran paling kecil yang pernah dibuat. Walaupun ukurannya cuma 28 mm Temam Radio 2, cara bermainnya tuh masih sama kayak waktu yang dulu-dulu gitu, versi klasiknya gitu ya. Dan bahkan kita tuh juga bisa kayak ngasih makan, membersihkan, ngajak main, dan bisa ngerawat karakter virtual lewat layar berwarna ukuran 0,56 inci. Dan untuk pilihan karakternya juga datang dari berbagai generasi, ada 30 Tamagotchi yang bisa dibesarkan, termasuk Mamechi dan Kuchipachi. Lucu-lucu ya namanya ya. Dan karakter yang tumbuh ini bisa mengikuti cara pengguna merawatnya gitu ya. Sementara beberapa karakter rahasia juga bisa muncul nih Temam Radio 2. Dan untuk yang penasaran kira-kira harganya berapa sih? Jadi Tamagotchi Ring ini dibanderol dengan harga 7.700 yen atau sekitar 850.000 rupiah. Dan untuk pemesannya sendiri sudah dibuka di Jepang dulu ya, dengan pengiriman mulai dari Februari 2027. Dan saat ini juga belum ada informasi lebih lanjut nih sampai berita ini tayangkan gitu ya. Kira-kira untuk penjualan di negara lain bakal seperti apa? Kira-kira kamu tertarik gak sih untuk nyobain Tamagotchi Ring ini Temam Radio 2?

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

0: Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지마.
0: 저리로 가보자.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Gak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

kasih banyak buat kamu yang udah nemenin Diana dari jam 12 siang tadi. Dan setelah ini kamu bakal ditemenin sama Alam juga ya, teman berdua ya. Dan apa lagi ya, kayak lagunya Ceylon 7 dan teman berdua. Kalau gitu Diana pamit, thank you so much, bye-bye.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: al wasilah wal fadilah wal syaraf wal darajat al aliyah al rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Wanita salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita salehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita salehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita salehah penebar rahmat bagi rumah tangga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Cerebro 2FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2. Waktu menunjukkan tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Alam Julkarnain. Informasi pertama dari dunia hiburan teman Pro 2, datang kabar dari sutradara Avengers yang menyebutkan bahwa Avengers Endgame Encore penghubung ke Doomsday. Sutradara Avengers Endgame Anthony dan juga Joe Russo mengatakan penting bagi penggemar Marvel Cinematic Universe atau MCU untuk menyaksikan Avengers Endgame Encore sebelum menyaksikan Avengers Doomsday pada Desember 2026. Avengers Endgame Encore akan tayang pada 25 September 2026 dan merupakan penayangan ulang Avengers Endgame tahun 2019 dengan tambahan sejumlah footage teman Pro 2. Kita beralih ke informasi olahraga, teman Pro 2, Gary Neville desak MU datangkan back sebelum deadline transfer. Manchester United, legenda Manchester United lebih tepatnya Gary Neville mendesak Setan Merah untuk memperkuat lini belakang sebelum bursa transfer musim panas 2026 ditutup ya teman Pro 2. Menurut Neville, pertahanan yang rapuh bisa menghambat perkembangan Manchester United di bawah asuhan Michael Carrick. Manchester United telah menghabiskan sekitar 150 juta pound sterling atau sekitar 3,4 triliun rupiah untuk mendatangkan 3 gelandang yakni Carlos Baleba, Andre Santos dan juga Youri Tielemans. Namun Neville menilai aktivitas transfer tersebut belum cukup karena Setan Merah masih membutuhkan tambahan pemain bertahan. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada malam hari ini. Info Pro 2 dapat kamu ikuti setiap harinya pada pukul 6, pukul 10, pukul 15, dan pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alam Julkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat malam teman Pro 2. Sampai jumpa.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 di 96,7 FM di Pro 2 Alternatif, teman terbaik kamu bareng aku Alam Jul, karena inovasinya akan nemenin kamu sampai tengah malam nanti, dan kita akan mulai jaga malam tepat pada pukul 20.00 atau jam 8 malam ya teman Pro 2. Jadi pastiin kamu ikutin terus program siaran malam dan segmen-segmen yang gak kalah serunya ya teman Pro 2. Dan jangan lupa juga nih buat kamu mungkin peserta bintang radio, besok ada technical meeting jam 8.30 di auditorium RRI Ternate ya. Sampai ketemu besok ya teman Pro 2. Dan juga peserta bintang radio Ternate 2026. Dan teman Pro 2, apa sih yang lebih menyakitkan dari sebuah perpisahan? Ketika kita sadar nih kalau ternyata di saat kita lagi bersama, di saat kita masih bersama teman Pro 2, ternyata dia udah pindah hati pelan-pelan teman Pro 2. Aduh, sakit banget ya.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Masalahnya dari Felicia enak banget ya teman Pro 2, riff and runs-nya, notasi lagunya, cara Felicia menyampaikan isi lagunya. Aduh, aku suka banget sih. Ini yang lagu pertama kali aku denger langsung aku suka nih, salah satunya di tahun 2026 ini adalah Masalahnya dari Felicia ini teman Pro 2. Jadi kamu harus sering-sering dengerin juga ya. Dan teman Pro 2, jangan lupa ya, di bulan September kita akan bertemu dengan Bintang Radio 2026. Jadi pantengin terus Instagramnya Hera Riternate supaya kamu bisa tahu nih kapan babak penyisihan nih yang akan berlangsung kurang lebih satu minggu dari sekarang teman Pro 2. Jadi buat kamu peserta Bintang Radio, persiapkan diri kamu ya dan tampilkan yang terbaik. Kita akan mencari Bintang Radio Ternate 2026 dan aku juga penasaran banget kira-kira siapa, karena peserta tahun ini sangat-sangat banyak ya, ada 51 kalau nggak salah teman Pro 2, akan berhadapan satu sama lain dengan lagu-lagu yang telah dipilihkan dari pusat ya teman Pro 2. Ada 10 lagu masing-masing di kategori putra maupun putri ya, pria maupun wanita teman Pro 2. Yang mana udah pasti bakal pecah banget sih persaingan tahun ini teman Pro 2. Jadi kita tunggu aja bakal seperti apa, sepecah apa teman Pro 2. Pastiin kamu stay tune terus di 96,7 FM untuk mengikuti informasi-informasi dan juga lagu-lagu terbaik yang sudah aku siapin untuk nemenin kamu di malam hari ini.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Stay tune jaga malam di 96.7 FM, teman terbaik kamu.
1: Ya, semuanya Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bareng aku, Alam Julkarnain, pastinya nemenin kamu nih di malam hari ini sampai tengah malam nanti, teman-teman Pro 2. Dan I'm really excited right now, teman-teman Pro 2, because tomorrow I will meet the participant atau peserta-peserta dari Bintang Radio Ternate 2026 yang kurang lebih ada 50 ya, teman-teman Pro 2. Jadi penasaran bakal seperti apa nih persaingan tahun ini, teman-teman Pro 2, karena ada 10 lagu masing-masing ya, putra maupun putri, dan nantinya bakal ada babak lagu daerah juga. Jadi ini merupakan challenge atau tantangan ya. Ini tuh seru banget karena mungkin sekarang banyak anak-anak muda Gen Z yang tidak terlalu hafal lagu-lagu daerah. Aku pun begitu ya, walaupun aku bukan Gen Z nih, teman-teman Pro 2, tapi ini merupakan momen untuk kita, ayo kita latih lagi, kita coba lagi untuk belajar lebih banyak tentang lagu-lagu daerah yang ternyata sebagus itu juga, teman-teman Pro 2. And yes, buat kamu yang pengen nimbrung ngebahas tentang Bintang Radio, boleh banget langsung aja WhatsApp aku di 0813731258996.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Aduh, walaupun sudah tidak bersama, tetap maunya kamu lagi ya, teman bro. Aduh, memang sulit nih kalau misalnya ngebahas tentang hati, teman bro. Jadi kayak, ah, ya sudahlah ya. Walaupun kita sudah tidak bersama, aku tidak akan pernah menjelek-jelekan kamu, menjatuhkan kamu, karena masih memikirkan kamu sebenarnya. Dan teman bro lagi ngebahas tentang bintang radio, aku pengen spill ke kamu 10 lagu ya dari kategori putra, yaitu Isyak Octavian dengan Seharusnya Aku. Ada Tito Aditya dengan Lelah Hati, ada Tulus Teh Hijau, ada Enau dan Ari Lesmana, teman pro 2 dengan Sesi Potret, ada Rizky Febian dan Adrian Khalif Alamak. Ada Wijaya 80, terakhir kali, ada Afgan Lestari Merdu, ada Marcel juga nih Firasat, ada Glenn Fredly dengan Kau, dan Mike Mohede terbaik. Dan untuk kategori putrinya sendiri, teman pro ada Sofi Novindri dengan Susah Lupakanmu, ada Nisrina Harija dengan Cinta Sia-Sia, ada Atik CB, Risau, teman produser Raisa Bila, ada Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Gitaf, ada Ruth Sahanaya dengan Ku Ingin, ada Liodra Teganya Kau, Marion Jola dengan Rayu, dan Anggi Marito Aku Bukan Untukmu, dan Mahalini Bawa Dia Kembali, teman produser. Untuk lagu daerahnya sendiri, ada Sansaro dari Minang ya, teman produser, ada Butet lagu Batak, Kicir-kicir lagu Betawi, ada Suwe Ora Jamu yang merupakan lagu Jawa, ada Es Lilin lagu Sunda nih, ada Cik-Cik Priok lagu Kalimantan Barat, ada Si Patokaan lagu Sulawesi Utara, ada Wayawai Windawe lagu Papua, ada Bolelebo dari NTT, dan juga Dodoi Si Dodoi lagu dari Jambi, teman-teman produ. Jadi pastiin kamu ngafalin semua lagunya, karena di final nanti bakal diacak ya. Jadi pastiin hafal semua lagunya, teman-teman produ. Oke, aku yakin kamu bisa, dan aku yakin kamu pasti bisa bersinar menjadi bintang radio Ternate 2020. Nah,

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Yes, teman-teman berdua, masih dijaga malam bareng aku Alam Julkarnain. Dan sesaat lagi ya udah pasti kita bakal bergabung dengan Pro 2 FM Jakarta untuk music live chat. Teman-teman Pro 2, kira-kira ada siapa nih malam hari ini yang bakal nemenin kita siaran ya teman-teman Pro 2. Bakal ada Meidra teman-teman Pro 2, dan juga akan dihosting sama Oza langsung dari Pro 2 FM Jakarta ya. Jadi kamu enggak perlu kemana-mana, enggak perlu diganti ruang dengarnya teman-teman Pro 2, tetap di sini aja. Dan jangan lupa untuk makan malam teman-teman Pro 2. Well, aku pengen ngasih kamu satu pertanyaan nih, ketika kamu cinta banget ya, atau mungkin ada perasaan yang kuat banget sama seseorang tapi keadaan kalian enggak memungkinkan nih, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan melawan keadaan atau mundur karena yang keadaannya enggak bisa dipaksa, entah apapun keadaan yang kalian hadapi saat itu teman-teman Pro 2. Coba kita dengerin dan cari tahu kira-kira ada nggak ya jawabannya dari Three Souls dengan Cinta Keadaan.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Perancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

Gue bakal ngobrol sama siapa nanti, tapi nanti dulu ya. Nanti bakal gue mulai setelah lagu yang satu ini dulu, teman bro dua. Jadi jangan kemana-mana, kamu harus tetap di Music Live Chat.

0: Selamat Pro 2. Grogi nih Oza, karena sekarang Oza sudah barengan sama Medra. Halo Medra.
1: Hai.
0: Widih, udah cakep, semangat, ya kan? tapi teman Pro 2, Oza mau ngingetin lagi ya buat kamu yang lagi ada di seluruh Indonesia. Ini Bintang Radio Indonesia yang terbaru di tahun 2026 itu baru aja dimulai. Dan fun fact-nya nih teman Pro 2, ini Medra adalah jebolan Bintang Radio di tahun 2018. Hey! Semua jebolan Bintang Radio teman Pro 2 pasti lulusannya itu paling enggak ya minimal ikut ajang pencarian bakat yang top juga, ada Indonesian Idol. Kita sebutin aja enggak masalah dong ya. benar enggak tapi?
1: Benar dong.
0: 2018 si Medra ikut Bintang Radio barengan siapa?
1: Kalau enggak salah 2018 atau 2019 ya, itu bareng Sabrina, Ozzy.
0: Sabrina. Oke. Terus?
1: Terus ada teman-teman lainnya juga. Cuman saat itu karena sleting kali ya, kelahiran kita, Sabrina sama Ozzy sih, kita anak tahun 2000.
0: Waduh. Jadi waktu itu Medra mewakili daerah
1: Kepulauan Riau
0: Batam. Tuh teman Pro 2. Wow. Ini jagoannya Batam nih teman Pro 2. Tapi balik lagi soal Medra nih. Ini kalau gue boleh tahu namanya Medra, apakah Medra lahir di bulan Mei?
1: Benar. Deranya apa yuk?
0: Hah?
1: Deranya apa?
0: Apa itu ya kalau Mei apa? Apa sih Medra? Aku gak tahu.
1: Tahun naga.
0: Tahun naga. Oh,
1: Dragon,
0: jadi
1: Dragon.
0: Medra, May Dragon.
1: Wah. Iya.
0: Apa Bapak Ibu suka nonton film kungfu apa? kenapa ada dragonnya? Karena emang Medra itu.
1: Karena kebetulan emang lahir di tahun Cina juga kan, Chinese. Waktu itu naga emas, dan aku kan orang
0: Chinese.
1: Cina ya.
0: Oke.
1: Muslim gitu.
0: Okay.
1: Kasih nama cucunya ada kesan Cina.
0: Oke.
1: Tahun naga, dan ada apa ya? Tahun Arab juga sih, Safar. Jadi Medra Ajui Saputri.
0: Oke. Jadi arti dari nama lengkapnya Medra, Medra Ajui
1: Saputri.
0: Artinya ada dari Chinese-nya, ada dari Arabnya juga tuh ya.
1: Iya.
0: Berarti lu ada keturunan Chinese ini, Bro. Meme ya, Meme.
1: Iya, Meme. Di sekolah sering panggil Meme.
0: Aduh, teman Bro 2. Dan kecilnya ini Medra berarti berada di Batam ya?
1: Iya, Tanjung Balai Karimun.
0: Tanjung Balai Karimun. Dan waktu kecil dulu masih ingat gak lagu yang pertama kali lo suka nyanyiin atau pertama kali yang lo bisa nyanyiin?
1: Oh, wow. Lagu pertama kali yang aku suka itu lagu Kotak sih.
0: Waduh. Kotak-kotak itu di umur berapa? Tiba-tiba suka lagu Kotak.
1: Masih SD, kelas 3 apa ya? Kalau gak salah kelas 3 SD. Pelan-pelan saja.
0: Wow. Oh, berarti itu udah zamannya ini ya, MP3 ya?
1: Iya.
0: Oke. Jadi lagu pertama yang waktu itu Medra suka adalah Pelan-pelan saja.
1: Sama lagu Meligus Lo Bunda, karena pertama kali lomba nyanyi waktu kelas 3 SD ya.
0: Jadi waktu-waktu lu masih kecil, kelas 3 SD itu, waktu masih SD, itu genre yang lu suka rock berarti?
1: Sebenarnya suka banget rock.
0: Alright. Jadi waktu itu suka rock berarti dimulai dari kesuka sama Kotak.
1: Kotak.
0: Terus kalau internasionalnya siapa waktu itu?
1: Aku suka banget sama Janis Joplin.
0: Oke. Kalau Evanescence gak denger ya?
1: Denger juga.
0: Jadi awalnya suka sama musik rock. Berarti dimulai sama lagu Kotak yang berjudul Pelan-pelan Saja. Dan Medra akhirnya setelah itu suka ikut lomba-lomba berarti di Batam.
1: Iya, lumayan.
0: Itu gimana ceritanya dulu waktu masih ABG itu, waktu masih SMP, SMA, itu suka ikut lomba apa Medra di sana?
1: Jadi waktu SD itu ada kegiatan nasional kayak FLS 2N, terus lomba tingkat anak-anak SD waktu itu. Jadi pertama kali aku ikut lomba kelas 3, ikut lomba nyanyi antar kabupaten aja. Itu aku gak dapat juara tuh, final pun gak masuk karena emang benar-benar staket. Bisa nyanyi standar anak-anak.
0: Iya.
1: Setelah dari situ kayak termotivasikan, oh mah ternyata nyanyi tuh enak ya. Terus punya orang tua yang bisa, yang alhamdulillah sampai sekarang itu nge-support anaknya. Terus okay, if you like it ya udah do it gitu. Tapi harus serius ya gitu. Jadi mulai naik kelas lagi, tahun selanjutnya ikutlah lomba FLS 2N. Kaget juga tuh dapat juara satu ke sekabupaten, terus dapat juara satu lagi ke provinsi, terus ke nasional.
0: Wow.
1: Jadi jadi kaget kan. Oke, kayaknya aku suka nih nyanyi.
0: Oke.
1: Sampai dari kecil tuh bermanifestasi lah, afirmasi kalau nanti suatu saat pengen menjadi penyanyi yang profesional, yang dikenal banyak orang, yang lagunya tuh didengar banyak orang gitu.
0: Wow. Tapi kalau kostum dulu pertama kali nyanyi jadi juara satu, masih ingat gak kostumnya apa?
1: Pakai Sailor Moon gitu.
0: Oh gitu. Tapi bukan warna hitam.
1: Bukan, jadi Sailor waktu SD itu kostum pertama kali yang menurut aku lumayan glamour. Itu kostum yang mamaku desain sendiri bentuknya. Dibawa ke tailor. Itu di fashion ala-ala Sailor Moon. Jadi benar-benar kayak tahu kan karakter-karakter Jepang cewek yang kayak
0: itu warna apa? Yang warna biru Sailor Moon-nya?
1: Warna pink, campur gold sama silver gitu.
0: Wow. Nyanyinya lagu rock.
1: Waktu itu ditentuin sih nyanyinya lagu Indonesia Jaya.
0: Oke, dan itu awal karirnya Medra dari anak daerah dan akhirnya menjadi juara satu di ajang nasional.
1: Waktu itu belum, masih cuman finalis doang.
0: Finalis doang. Dan akhirnya itu bisa ikut bintang radio di umur berapa?
1: Di umur ikut bintang radio pertama kali itu di umur 16 tahun itu nasionalnya di Kendari dapat juara satu se-Sumatera.
0: Wow.
1: Terus ikut lagi di tahun 2018 apa 2019 di Jakarta. Finalist.
0: Oke, dan itu berarti di SMA ya?
1: Itu SMA.
0: Wow, tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang punya bakat bernyanyi atau merasa suara kamu kece ya, langsung ikutan. Karena bisa jadi kayak Medra nih ya. Karena banyak banget lulusan bintang radio tuh yang sekarang alhamdulillah apa namanya karirnya tuh cemerlang, seperti Medra, ada juga Josh, ada juga siapa namanya Rio Laksar, dan masih banyak lagi ya. Tapi kalau boleh tahu juga nih, ini kan akhirnya Medra masuk ke Idol season 14. Waktu itu ceritanya gimana sih, awalnya lo tuh pengen kayaknya gue mesti ikutan Idol deh.
1: Nah,
0: setelah ikutan bintang radio misalkan ini, gimana
1: ini
0: ceritanya?
1: Ceritanya lumayan long story.
0: Oke, gimana?
1: Jadi
0: gimana?
1: Aku itu hijrah ke Jakarta semenjak lulus SMA lah ya. Tunggu setahun dulu karena nunggu ada yang lulus juga.
0: Oke.
1: Pindah kita ke Jakarta di saat usiaku 19 tahun. Itu aku benar-benar pengen menjadi seorang musisi lah.
0: Wah, itu udah berarti udah dari udah rumah tuh. Wah, gue harus ke Jakarta nih.
1: Nah, kayak gitu. Terus. Singkat cerita, udah lama di Jakarta aku, kadang mama juga ikut kan, bolak-balik karena memang kemana pergi selalu mama yang nemenin gitu. Saat ini aja aku sama adik aku, emang kemana pergi tuh harus adik yang nemenin gitu, karena anak cewek.
0: Terus
1: aku tahun 2023 itu mewakili Indonesia ke tingkat internasional lomba menyanyi. Dapat juara 2, alhamdulillah.
0: Itu lomba apa namanya?
1: I Sing World.
0: Kayaknya gue tahu tuh I Sing World. Oke, yeah. Terus.
1: Terus di tahun 2025 awal aku udah ada rasa menyerah dengan dunia musik.
0: Oke. Udah mulai hopeless ya.
1: Iya, udah mulai.
0: Aduh, kok gak naik-naik nih gitu.
1: Gini-gini aja. Aku juga sempat masuk di label musik sebelumnya gitu kan, tapi kok masih stuck ya gitu kan. Aku merasa maybe this is not meant for me. Mungkin ini hanya one of my hobby aja lah atau apa gitu untuk nambah-nambah pengalaman sebagai lainnya lah.
0: Tapi gue stop dulu ya. Waktu itu Roni Parulian juga pernah ngomong, dia tuh sebelum waktu interview di Pro 2, sebelum ikut Idol tuh dia juga diterima di Transjakarta kalau gak salah. Dan akhirnya dia gak masuk di Transjakarta, bolos ikut audisi Idol dan sekarang jadi penyanyi top. Nah kalau Medra berarti waktu itu sempat berkarir, udah sempat hopeless nih, kok karir gue gak naik-naik. Akhirnya
1: dan jujurly ini udah audisi yang kelima Indonesian Idol baru bisa sampai di top 4.
0: Wow, gitu. Ini audisi yang kelima.
1: Iya.
0: Dan akhirnya pada saat audisi itu di audisi pertama masuk ke apa namanya? Kalau itu 12 besar ya Idol ya?
1: Jadi aku pernah ikut 5 kali tahun Salma Idol yang 12. Season 12 aku juga ikut tapi cuma sampai eliminasi 2 doang. Terus tahun 2025 aku sempat hopeless, aku udah jual semua barang-barang yang di Jakarta dan aku pindah ke Tanjung Balai Karimun, aku kerja di Batam, baru 2 bulan udah di calling lagi ada audisi. Akhirnya aku ikut lagi lah, ya udahlah daripada menyesal nanti kan gitu ya. Jadi ya udah tawakal aja, ikut aja bismillah kalau misalkan memang rezeki ya udah gitu kan. Akhirnya lolos, kaget juga kayak ya lolos nih, udah sampai ke top 4 pun akhirnya kita cari lagi tempat tinggal baru, okay. Beli lagi kasur, beli lagi peralatan rumah,
0: pulang lagi ya.
1: Kayak gitu.
0: Oke, dan kalau di Idol season 14 ini ya, kan banyak banget teman-temannya Maidra. Nah, kalau gue boleh tahu nih, siapa sih idol yang cowok nih yang paling dewasa di Idol top 14 menurut Maidra? Yang paling dewasa ya kan, yang paling bisa ngomong sama teman-temannya. Itu ada enggak sih?
1: Aduh.
0: Cowok-cowok ya,
1: aduh,
0: cowok.
1: Aduh ya Allah. Aku sangat-sangat mengenal baik teman-temanku yang cowok semuanya, udah kayak abang adik sendiri, kakak adik gitu ya. Season 14 ini menurut aku sangat bersyukur bisa menemukan keluarga baru. Kita sangat bondingnya kuat sekali. Karena berawal dari kompetitor malah jadi saudara baru. Dan untuk sikap sifat itu mereka jujur childish
0: semua. Oke, oke. Berarti kalau yang paling childish, yang paling suka ngambek deh. Kalau idol top idol 14 yang
1: sebenarnya
0: cowok.
1: Bukan suka ngambek sih, lebih ke suka ganggu adik-adiknya gitu. Bang Jos sih.
0: Oh, Jos berarti.
1: Jadi,
0: wow.
1: Dia itu kalau aku sama dia tuh kita sering digelarkan Tom and Jerry.
0: Oke, okay, sering ribut berarti.
1: Sering ribut. Enggak tahu kenapa. Tiba-tiba aja suka beda pendapat gitu. Tapi kalau lagi baik-baik aja. Cuman kalau overall kayaknya yang paling dewasa itu Bang Dandi sih.
0: Bang Dandi ya?
1: Ya, dia yang paling ngayom gitu.
0: Oke, jadi kalau yang paling dewasa tuh Bang Dandi. Kalau perempuan yang paling suka apa ibaratnya, yang menyerah lah, paling gampang menyerah, paling gampang sedihan, itu siapa sih?
1: Siapa ya?
0: Abu Medra. Bukan ya?
1: Enggak, mereka semua tuh punya, kayaknya mereka punya super power, kekuatan yang gak ada lelah-lelahnya gitu loh.
0: Okay.
1: Bahkan kita setiap pulang kegiatan jam 1 malam ya, jam 2 sampai ke apapun mereka masih semangat, masih bisa ketawa hahai gitu. Kayaknya mereka semua semangat deh, gak pernah terdengar kata-kata ingin menyerah gitu.
0: Berarti yang powernya paling gede deh perempuan, yang kalau misalkan idol kan mulai dari pagi pulang malam, itu yang masih powernya masih kenceng gitu. Yang di cewek di season 14 ada gak? Yang tenaga itu gak habis-habis. Itu siapa?
1: Jujur aku jarang sakit deh idol. Kayaknya aku yang paling, mungkin karena aku perempuan yang paling dewasa juga di sana. Karena aku harus nunjukkan dong ke adik-adik kalau ini kakak nih kuat loh. Kuat. Kalian jangan kalah ya, jangan pula lebih jompo dari kita. Gitu kan. Tapi kuat pun karena mereka semua sih. Okay. Kita saling semangatin. Karena aku kalau udah sampai apart tuh, kalian lapar gak? Biar aku masak. Gitu. Terus misalkan,
0: berarti yang suka masak tuh Maidra berarti ya?
1: Semuanya suka masak sih. Aku kalau lagi moodnya bagus masak. Kayak terus, gitu. Terus masakin buat mereka kan. Makan bareng-bareng gitu. Terus kalau misalkan yang paling dewasa nih, yang cewek, ada dua orang.
0: Siapa tuh?
1: Niki dan Keiko.
0: Oke, kalau Niki udah kelihatan sih kayak dewasa dia ya.
1: Mereka tuh benar-benar pemikirannya mature. Dan apa ya? Aku kan kalau ngobrol sama mereka tuh aku menyesuaikan usia.
0: Betul.
1: Dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa gitu. Dan beda sih kalau sahabat aku di idol itu cewek tuh Archelly.
0: Okay.
1: Cuman kalau udah deep talk sama Keiko dan Niki tuh kita bisa sambil nangis.
0: Alright.
1: Gitu.
0: Tuh, berarti persahabatan kalian dalam juga ya?
1: Dalam banget.
0: Di anak-anak idol. Dan momen yang paling berkesan nih buat Maidra yang enggak bisa dilupakan tapi bukan di panggung ya. Waktu masih bareng-bareng tuh apa sih?
1: Sama teman-teman ya. Apa ya, pas kita dapat jam pulang lebih cepat.
0: Oke, itu biasanya pulang lebih cepat tuh jam berapa?
1: Kalau udah lagi latihan, udah selesai build-in, iklan dan lain-lain. Misalkan kita pulang jam 10 aja tuh atau jam 11, kita udah bersyukur banget.
0: Wow, karena jadi biasanya kayak, sampai pagi ya.
1: Jadi kayak, jam tidur kita bagus nih.
0: Oke, gitu. Dan itu momen yang paling apa namanya, paling berkesan ya?
1: Iya, berkesan banget.
0: Luar biasa teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 nih, untuk fansnya Maidra namanya Maidragon ya?
1: Iya, Maidragon.
0: Maidragon juga bisa ikut nanya di YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta. Ini udah banyak banget yang absen ya teman Pro 2. Nanti bakal gue kasih pertanyaan ke Maidra nih. Jadi buat kamu yang pengen nanya langsung aja, bisa di WhatsApp di 0811-800-105 atau bisa langsung lewat YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta di @Pro2Jakarta teman Pro 2. Dan pastinya abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbarunya Maidra yang berjudul apa Maidra?
1: 100 hidup lagi.
0: Wah, kenapa tuh 100 hidup lagi? Nanti kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Mitra Teman Pro 2 dengan 100 hidup lagi. Wow, suaranya menggema. tapi Mitra, kalau boleh tahu, ini kan tadi gue sempat dengerin ya lagunya. Itu lagunya menurut gue cukup menusuk. Nusuk untuk seseorang yang benar-benar jatuh cinta sama pasangannya. Ini cerita tentang apa sih?
1: Jadi gini, kan gak semua lagu ini menurut perspektif Mitra ya. Sebenarnya ini lagu 100 hidup lagi ini, 100 hidup lagi, lagu 100 hidup lagi ini perspektifnya tuh banyak. Bisa antara cinta seorang ibu dan anaknya.
0: Oke.
1: Tapi ini aku menjelaskan khusus yang pasangan aja ya.
0: Oke. Gimana?
1: Gak semua hubungan itu harus diakhiri dengan perpisahan kan. Jadi mungkin lagu 100 hidup lagi ini bisa mengeluarkan isi hati orang yang merasakan kisah ini. Jadi dia punya pasangan, dia tahu kekurangannya apa, baik jeleknya ke dia juga seperti apa. Tapi dia karena saking cintanya, sayangnya sama ini orang, walaupun dia seandaikan hidup reinkarnasi itu memang ada, 100 hidup kali lagi pun mau sama orang yang sama.
0: Wow, 100 kali hidup tetap mau sama orang yang sama.
1: Kalau lebih dari 100 berarti dia udah angkat tangan.
0: Oke, berarti kalau misalkan di kehidupan sehari-hari, misalkan ya kan, Medra ketemu sama cowok yang menurut Medra seperti itu, apakah Medra akan melakukan hal yang sama?
1: Mungkin aku akan
0: apa cuma 60 aja, 60, 60.
1: Enggak ya. Kan gak semua orang bisa mengungkapkan perasaannya kan. Mungkin lewat lagu ini dia bisa mengungkapkan perasaannya, bisa di share mungkin, di repost ulang biar dia mendengarkan, aku tuh cinta ini loh sama kamu, kenapa gak sadar sih, kenapa kamu masih jahat sama aku, aku tuh rela loh mau hidup sama kamu, 100 hidup kali lagi pun aku mau gitu.
0: Jadi ini memang dilihat ya sama perempuan-perempuan biasanya nih.
1: Kayaknya kebanyakan perempuan yang
0: kayak gini
1: ya. Kalau perempuannya pakai perasaan banget.
0: Iya, benar. Benar sih
1: teman berdua. Jangan jahat-jahat sama cewek.
0: tapi Medra, lagu ini tuh ditulis sama
1: Kak Andromeda, Kak Jayan, dan Medra.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu, Medra di lagu ini tuh nulis di part liriknya atau memang di bagian musiknya?
1: Jadi aku ada tulis bridge-nya.
0: Oke, yang gimana tuh bridge-nya?
1: Kayak gini.

0: Aku.
1: Wih.
0: Lima kali.
1: Itu lo nulis bridge-nya berapa lama? Apa sekali langsung dapat?
0: Jadi malam sebelum mau ketemu sama Kak Andromeda, aku udah mendengarkan lagunya, aku udah lihat liriknya yang dari Kak Andromeda. Kak, ini liriknya deep banget, artinya sangat dalam, sampai aku ngerasa kok lagu ini bodoh banget ya, gitu kan. Aku simpan di notes itu judulnya sebelum 100 hidup lagi, aku save judulnya tuh bodohnya. Karena memang saking cinta tuh logika udah gak bisa dimainkan lagi kan. Jadi aku mau kuatkan liriknya, part dengan lirik yang aku kasih, aku bikinnya malam sebelum ketemu sama Kak Andromeda. Tapi liriknya diperbaiki lagi sama beliau, gitu kan. Isinya tuh, bukan berarti aku tak tahu lukaku. Aku mencintaimu dengan sebesar itu. Ini salahku sih karena memilihmu, bukan karena aku tak mampu pergi darimu.
1: Waduh.
0: Jadi dia tuh sebenarnya bodoh-bodoh pintar.
1: Tapi tapi kalau gue penasaran, lirik yang sebelum direvisi sama Mas Andromeda, lu masih hafal gak? Masih inget gak?
0: Enggak. Itu ya? Lirik udah overall itu dari Kak Andromeda semua. Aku tambah.
1: Jadi Medra sempat menambah di bagian bridge-nya berarti ya. Luar biasa teman pro 2. Dan lu bisa menambah itu berarti pernah mengalami dong?
0: Enggak. Aku suka nonton drama aja.
1: Suka nonton drama aja. Terus?
0: Alhamdulillah ya. Aku jujur ya, aku gak pernah mengalami tentang patah hati, kisah percintaan dan lain-lain gitu. Karena memang aku belum pernah di relationship gitu. Sampai di usia yang sekarang ini. Jadi belum pernah merasakan pacaran tuh seperti apa sih gitu.
1: Tapi
0: aku tuh suka film-film romantis. Aku suka film yang penuh dengan drama gitu. Karena aku juga suka menyanyi, aku harus bisa masuk ke dalam lagunya. Oh, aku harus bisa menyanyikan lagu dan aku harus masuk ke dalam ceritanya. Aku harus bisa mengekspresikan perasaan orang yang merasakan isi dari lagu ini, gitu sih.
1: Dan di lagu ini juga dibantu sama Barsena Bestandi ya?
0: Yes, itu vocal director.

0: Tapi harus pakai chest kan.
1: Oke.
0: Okay. Karena dia marah. Kayak ulangi aja leh, ulangi aja leh, keluar deh cinanya.
1: Ya, berarti di part yang paling sulit itu part itu ya.
0: Maksudnya ulangi aja salah kamu sampai 1000 kali lagi gitu. Ya udah marah, itu udah klimaksnya. Jadi harus lebih emosional lagi nyanyikan di bagian part itu.
1: Dan part yang paling apa namanya emosional juga di part itu berarti ya.
0: Iya, di akhir lagu.
1: Itu teman pro 2. Jadi kalau kamu dengerin lagu Medan terbaru itu harus dengerin sampai akhir ya.
0: Iya.
1: Karena di situ puncaknya, nampolnya tuh di situ teman pro 2. Dan kalau boleh tahu lagi nih, setelah 100 hidup lagi, ya kan? Ini bakal ada sesuatu lagi kah nanti ke depannya?
0: Ada dong.
1: Ada ya.
0: Dan aku bersyukur banget ya, semoga lagu-lagu selanjutnya itu akan bersambung lah dari cerita yang ini. Jadi ada ceritanya sendiri.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Jadi apakah ke depan nanti lu bakal nulis lagu?
0: Pasti dong.
1: Pasti ya. Udah mulai belajar nulis lagu tuh?
0: Udah.
1: Apa? Udah ada lagu sendiri yang lo buat?
0: Ada. Aku masih nulis lirik aja sih.
1: Masih nulis lirik
0: coba,
1: aja.
0: Coba-coba nulis lirik. Karena kan zaman sekarang orang tuh lebih suka yang selain easy listening, yang lebih gampang di apa masukin dalam pikiran, yang relate sama kehidupan mereka juga. Dan kata-katanya tuh tidak, apa ya, kalau aku lihat sekarang kan musisi-musisi tuh pintar-pintar gitu loh bikin lagu. Sekali kita dengar, contoh kayak lagu Kak Nuka aja itu keren banget gitu kan. Maksudnya bisa dilihat di kehidupan orang-orang zaman sekarang.
1: Oke, jadi ke depan bakal seperti itu Medra ya.
0: Insya Allah.
1: Tapi kan tadi Medra sempat bilang bahwa Medra tuh belum pernah merasakan yang namanya cinta, ya kan? Belum pernah pacaran. Kita pengen tahu deh.
0: Dari orang tua.
1: Iya, teman pro 2. Emang tipe cowok yang Medra? Nah, Medra kan suka nonton drama nih, ya kan? Tipe cowok yang Medra suka tuh seperti apa sih? Kalau dari tingginya, apakah yang kayak Dimas Abdul misalkan? Kita kan nggak tahu, ya kan? Apa yang gimana? Kalau Medra kesukaannya kayak gimana sih? Apa yang kayak cowok-cowok Korea gitu?
0: Gak
1: gimana
0: ada
1: coba?
0: Tipe kalian yang spesifik. Tapi aku suka banget cowok yang mature sih.
1: Oh, yang dewasa.
0: Yang man.
1: Oke. Yang laki banget ya. Oke. Terus kalau misalkan apa namanya? Looks-nya? Suka yang tinggi kah atau bisa yang lebih pendek dari Medra?
0: Superman.
1: Superman. Waduh.
0: Kayaknya tiap pemeran Superman tuh bagus-bagus.
1: Cocok
0: ya.
1: Cocok semua ya. Oh, berarti Medra tuh tipenya begitu teman bro 2. Tipenya yang tinggi ya kan, dewasa Superman banget.
0: Maksudnya biar kayak ada yang jagain gitu.
1: Okay.
0: Kita kan udah kecil ya. Biar ada yang gede.
1: Aduh, teman produser nanti bakal kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Medra. Aku juga bakal ngulik-ngulik tentang pertemanan Medra ya, dan juga kehidupan Medra di luar bermusik teman produser. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 100 FM, tetap di MLC Music Lab Chat.

0: masih di Music Live Chat, masih barengan dengan Medra. Medra, tadi kan kita udah ngomongin tentang teman-teman yang ada di Indonesian Idol nih. Kalau juri yang paling berkesan di Indonesian Idol itu siapa menurut Medra?
1: Juri itu semuanya berkesan banget buat aku. Aku suka sama semuanya. Bang Judika, Kak Unge, Teh Ocha, Bunda Maya. Dan yang paling berkesan adalah...
0: Siapa itu?
1: Kang Soleh.
0: Waduh. Kenapa Soleh Solihun yang bikin Medra paling berkesan?
1: Karena aku kan baru di Idol juga. Dan begitu lihat salah satu jurinya adalah Kang Soleh, itu memberi warna baru lah di Indonesian Idol gitu. Dan di walaupun di depan kamera Kang Soleh itu terlihat kejam sama kita, tapi di belakang panggung dia sangat lovely.
0: Dan itu yang membuat Medra tuh memfavoritkan Soleh Solihun ya.
1: Salah satunya.
0: Salah satu juri yang terbaik buat Medra.
1: Iya.
0: Oke.
1: Semuanya terbaik.
0: tapi kalau ngomongin hobi, Medra tuh hobinya apa sih, Mei?
1: Aku suka banget memasak sih.
0: Memasak.
1: Masak, bukan memasak omongan orang. Aku suka masak, baking. Aku juga suka main makeup-makeupan kayak stylist sendiri, makeup sendiri gitu. Pokoknya tentang girls aku suka banget.
0: Pokoknya Medra tuh cewek banget ya.
1: Cewek banget.
0: tapi tadi kan Medra dari Batam, dari Riau, Chinese juga. Masakan Chinese ada yang lu sering masak gak?
1: Oh, aku sering bikin Fuyung Hai.
0: Fuyung Hai.
1: Paling gampang. Terus aku juga suka bikin mie kue tiao siram sendiri. Terus kayak tofu, dibikin cap tofu gitu. Dan aku selalu nyetok minyak wijen di rumah.
0: Alright, gitu. Karena itu wajib ya.
1: Wajib, karena memang aku suka banget sama masakan Chinese.
0: Tapi kalau dari semua masakan Chinese yang pernah Medra makan, yang paling Mei suka tuh apa sih?
1: Oh, yang paling aku
0: favorit
1: suka.
0: Favorit gitu. Wah, ini Chinese food yang paling favorit tuh ini nih.
1: Mereka itu punya char siu, tapi yang chickennya ya, bukan yang babnya. Itu enak banget. Terus Hainan juga enak banget.
0: Hainan, nah ya, itu juga enak tuh.
1: Itu enak banget. Terus aku lebih ke sup tofu mereka tuh enak juga.
0: Iya.
1: Pokoknya mereka tuh kalau bikin sup itu pasti kental, ada dari maizena.
0: Iya, betul.
1: Dan baunya wangi banget. Sama ikan siram lemon itu.
0: Ikan siram lemon ya. Oke. Gue belum pernah. Tapi kalau tofu itu gue suka tuh.
1: Iya. Enak banget.
0: Iya, itu emang enak.
1: Iya, masakan Cina.
0: tapi Medra, kalau misalkan udah bisa masak masakan Cina, berarti lagu Cina yang sering lo nyanyiin apa sih? Kalau masih kecil ingat gak? Kalau mama atau mungkin papa lagi nyanyi atau apa yang paling berkesan atau diingat-ingat sama Medra tuh apa lagunya?
1: Orang tua Medra itu kan bukan penyanyi ya. Aku belajar nyanyi lagu Mandarin itu waktu SD. Lagu pertama itu lagu Ting Hai.
0: Ting Hai itu apa tuh?
1: Ting Hai ku de sheng yi. Tapi untuk kemarin aku baru tampil di Batam, itu aku bawa lagu Zui Chang De Tian Ying.
0: Wow, itu artinya apa tuh?
1: Artinya apa ya itu guys? Aku coba bisa nyanyi lagi.
0: Gimana
1: intinya nyanyi? Lagu itu tentang sama sih, tentang sepasang kekasih juga yang saling mencintai gitu. Lagunya kayak gini. Oh, Koko mau denger Koko.
0: Koko mau denger, Koko mau nyawer ini.
1: Nyawer yang pakai uang kalung.
0: Iya, betul, uang kalung. Gimana lagunya coba?
1: Lagunya kayak gini.

0: Itu rapnya yang paling viral.
1: Iya, jadi ditunggu ya di tahun-tahun baru Cina nih teman Pro 2. Bisa diundang Meda ya.
0: Bisa dong,
1: langsung kontak aja.
0: Iya kan, ntar aku datang-datang tinggal bilang Taca ha. Taca Warsha.
1: Yaudah, kita jangan ke Cina dulu. Tapi terakhir nih harapan Medra untuk single terbaru Medra nih ya, yang berjudul 100 Hidup Lagi. Apa nih buat seluruh teman Pro 2, ada pesan-pesannya gak?
0: Ya, harapan Medra di single pertama Medra di Hits Record yang berjudul 100 Hidup Lagi, semoga banyak yang suka, cocok di telinga masyarakat Indonesia, bahkan di Asia, mungkin seluruh dunia yang rakyat Indonesia yang ada di luar sana mungkin kan. Semoga lagunya bisa terima baik, relate dengan sesuai dengan perasaan kalian. Aku tidak berharap ini kisah cinta kalian, tapi semoga ini adalah isi hati kalian yang ingin kalian ungkapkan, rasakan. Nih aku nyanyiin, jadi kalian dengar repost. Dan pastinya semoga viewersnya semakin banyak.
1: Amin.
0: Trend juga. Dan bisa punya adiknya lagi, maksudnya lagu kedua.

Yang pengen dengerin lagu Medra terbaru 100 Hidup Lagi sudah bisa di Pro 2 seluruh Indonesia. Abis ini Medra bakal nyanyi teman Pro 2 ya, dengan 100 Hidup Lagi. Dan sekaligus Oza sudah harus pamit ya dari program Music Live Chat. Thank you banget buat kamu semua teman Pro 2 yang udah join di MLC malam hari ini. Dan nanti bakal dilanjut lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu masing-masing teman Pro 2. Kalau begitu Oza pamit, Medra juga pamit, dan ini dia Medra dengan 100 Hidup Lagi teman Pro 2.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Yes, teman Pro 2, balik lagi ya bareng aku Alam di Pro 2 Alternate, teman terbaik kamu di jaga malam, pastinya sampai tengah malam nanti teman Pro 2. And yes, kita bakal ngebahas tentang apa nih malam hari ini teman Pro 2 ya. Panjang banget yang request juga tentang ini teman Pro 2 dari kemarin-kemarin, cuman aku baru mood pengen bahas juga ya, tapi ya relate tidak relate lah sebenarnya. Dalam pergaulan sehari-hari ini teman Pro 2, hampir semua orang pernah berhadapan dengan sosok yang membuat lelah secara emosional gitu teman Pro 2. Salah satu pemicunya adalah orang-orang yang tidak tahu diri gitu, yang muncul berulang kali tanpa mereka sadari gitu teman Pro 2. Sikap ini tuh bukan cuma sekedar soal kurang sopan aja ya, melainkan pola perilaku yang konsisten dan juga merugikan orang-orang di sekitarnya. Karena itu mengenalinya sejak dini penting juga nih untuk menjaga kesehatan mental sekaligus menjaga kualitas hubungan. Memahami ciri orang yang tidak tahu diri juga membantu kita memasang batasan yang sehat. Dengan begitu kebaikan yang diberikan gak berujung pada rasa yang gimana, ngerasa dimanfaatin gitu teman Pro 2. Jadi yes, kita akan ngebahas tentang ciri orang tidak tahu diri menurut psikologi ya. Kamu suka kan pasti ngebahas ini ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen gabung, boleh banget WhatsApp aku di 081373125896.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Lagu Caleb G ini gak pernah ada yang gagal gak sih temen-temen Pro 2? Bagus semua-muanya ya. Ini lagu terbarunya I Found You. Aku suka banget sekali dengar langsung-langsung nyantol ya temen-temen Pro 2. Well, kita balik lagi ngebahas tentang ciri orang yang tidak tahu diri menurut psikologi. Buat kamu yang pengen bergabung, pengen join, boleh banget langsung WhatsApp aku di 0813-7312-5896 temen-temen Pro 2. Apa sih orang yang tidak tahu diri nih? Definisinya apa sebenarnya temen-temen Pro 2? Secara sederhana, orang yang nggak tahu diri adalah mereka yang bertindak tanpa memikirkan perasaan, kebutuhan, ataupun hak orang lain. Mereka cenderung mengutamakan kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang di sekitar, sehingga kehadirannya kerap memicu ketegangan dalam relasi sosial. Akar dari sikap ini seringkali berkaitan dengan lemahnya kesadaran diri. Orang seperti ini biasanya nggak menyadari bahwa perkataan dan tindakannya melukai orang lain. Karena ia jarang mengevaluasi diri dan gimana cara orang menilainya, nih teman-teman Pro 2. Pada tingkat yang lebih ekstrim, ciri orang yang tidak tahu diri bisa beririsan dengan gangguan kepribadian. Sebagaimana diungkapkan Mayo Clinic, kepribadian narsistik ditandai dengan kebutuhan dasar dan juga kebutuhan besar akan kekaguman serta minimnya empati terhadap orang lain, teman-teman Pro 2. Dan meskipun begitu, nggak semua orang yang nggak tahu diri memiliki kondisi klinis ya. Sebagian besar hanya terjebak pada kebiasaan buruk, ketidakdewasaan emosional, atau lingkungan yang membentuknya. Dan sikap ini masih bisa berubah apabila yang bersangkutan ini mau introspeksi dirinya ya, teman-teman Pro 2. Pertanyaan mau atau enggak gitu. Dan teman-teman Pro 2, ciri orang yang nggak tahu diri yang perlu diwaspadai ya. Karena kenapa nih kita perlu untuk mengetahui tanda-tandanya sejak awal ya? Karena ini akan memudahkan kita untuk bersikap dan juga bereaksi, teman-teman Pro 2. Sebab ya, sosok seperti ini biasanya nggak langsung terlihat. Bahkan bisa tampak ramah pada perkenalan pertama sebelum pola aslinya muncul ya, teman-teman Pro 2. Yang pertama adalah selalu mementingkan diri sendiri. Mereka menempatkan kepentingan pribadi di atas segalanya dan juga enggan berkompromi ya teman-teman Pro 2. Dalam percakapan pun atau conversation sehari-hari teman-teman Pro 2, fokusnya selalu tarik kembali kepada dirinya sendiri nih. Karena mereka enggak mencari hubungan timbal balik yang setara. Dan juga yang berikutnya teman-teman Pro 2 adalah minim empati dan gak peka. Orang yang gak tahu diri kesulitan memahami atau merasakan perasaan orang lain karena lemahnya empati, ucapan dan juga tindakannya sering menyakiti tanpa ada rasa bersalah. Dan yang berikutnya teman Pro 2, alih-alih menjadikannya bahan perbaikan, kritik dianggap serangan pribadi. Mereka refleks membela diri, menyangkal atau balik menyalahkan orang yang memberi masukan. Jadi memang sulit menerima kritik dan ya, cukup defensif lah teman Pro 2. Dan yang berikutnya, enggan mengakui kesalahan dan sulit meminta maaf. Aduh, ini aku pengen ketawa aja sih ya. Mengucap maaf terasa seperti menurunkan harga diri buat mereka. Dan ketidakmampuan mengakui kesalahan kecil sekalipun sering menjadi tanda rasa gak aman yang mendalam di dalam dirinya. Dan yang berikutnya, teman Pro 2, tidak tahu berterima kasih. Orang-orang seperti ini mudah melupakan bantuan dan menganggap kebaikan orang lain sebagai hal yang wajib. Menurut A.J. Mertzen, profesor psikologi dan juga layanan manusia, dikutip dari Basel, orang egois sering merasa dirinya lebih baik sehingga menganggap gak perlu berterima kasih kepada orang lain atas bantuan yang mereka terima. Ciri ini mirip dengan seseorang yang gak tahu berterima kasih dan cenderung kurang bersyukur ya teman-teman Pro 2. Well, jangan kemana-mana, pembahasan kita masih panjang banget ya teman-teman Pro 2. Kalau kamu punya cerita-cerita tentang orang yang gak tahu diri dalam hidup kamu, boleh juga WhatsApp alam di 0813-7312-5896.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Yes, teman Prodo, masih bareng aku Alam Julkarnain. Dan aku pengen ngajakin kamu buat rehat sejenak nih. Sebelumnya kita udah ngebahas tentang orang-orang yang tidak tahu diri gitu ya, in definition teman Prodo. Tapi kita lupa juga ternyata banyak orang di sekitar kita yang kita justru gak tahu diri terhadap mereka, padahal mereka selalu ada buat kita teman Prodo. Jadi kalau kamu punya kesempatan untuk melakukan yang terbaik untuk orang-orang yang selalu ada buat kamu, tanpa pamrih, tanpa berharap apapun, teman Prodo, saling mengisi dan saling melengkapi satu sama lain, please berikan yang terbaik untuk mereka teman Prodo selagi masih ada waktu ya.

mau dipaksa sampai di mana juga ya aku bukan dia gitu, jadi jangan disama-samain, apalagi dibanding-bandingin. Ya nggak ada satu orang pun yang suka dibanding-bandingin, nggak sih, dalam hal apapun ya teman Pro 2. Jujur kalau aku sih kayak gitu. Dan teman Pro 2, kita balik lagi nih ke ciri orang yang nggak tahu diri menurut psikologi teman Pro 2 ya, yang pasti selalu ingin menjadi pusat perhatian dan sometimes they become quite arrogant teman Pro 2 ya. Jadi mereka merasa harus mendapat sorotan lebih terang ya, maunya spotlight terus ya dibanding siapapun, dan sehingga membesar-besarkan kontribusi sendiri dan meremehkan orang lain menjadi bagian dari tanda orang yang narsis. Dan yang berikutnya, teman Pro 2 merasa berhak atas perlakuan istimewa. Ada keyakinan bahwa dirinya pantas dilayani lebih daripada orang lain. Berdasarkan ulasan Psychology Today, rasa berhak yang berlebihan atau entitlement merupakan sifat kunci yang menggerakkan perilaku narsistik, sehingga mereka gemar menuntut hak istimewa tanpa merasa perlu membalas budi teman Pro 2. Dan yang berikutnya, gemar menyalahkan orang lain dan bermain sebagai korban. Jadi ketika ada masalah, jari selalu menunjuk keluar nih teman Pro 2. Mereka kerap memposisikan diri sebagai korban untuk mengalihkan perhatian dari kesalahannya sendiri ya. Aduh, playing victim. Dan yang berikutnya, teman Pro 2 mengulang kesalahan yang sama menjadi salah satu poin inti juga nih dari seseorang yang sometimes tidak tahu diri ya. Karena jarang berkaca, mereka memakai pendekatan yang sama berulang kali tanpa belajar dari hasilnya. Dan ini bukan apa ya, bukan fokus mereka ada pada niat baik versi dirinya, bukan pada dampak nyatanya perilaku mereka terhadap orang lain juga. Dan teman Pro 2, perhatian dan keramahan muncul ketika ada kepentingan yang ingin dicapai dan memudar setelah kebutuhannya terpenuhi. Walau ini menjadi salah satu ciri egois, ciri orang egois yang paling sering membuat orang sekitarnya merasa dimanfaatkan, atau lebih tepatnya tuh kayak cuman baik di saat maunya doang ya. Kayak di saat membutuhkan sesuatu baik banget teman Pro 2. Dan teman Pro 2, pertanyaan berikutnya adalah kenapa seorang bisa nggak tahu diri dan apa kaitannya dengan kesadaran diri teman Pro 2? Akar utama dari sikap nggak tahu diri hampir selalu bermuara pada rendahnya kesadaran diri. Yang menarik, jumlah orang yang benar-benar mengenal dirinya ternyata jauh lebih sedikit dari perkiraan. Mengacu pada riset yang dimuat Harvard Business Review, kesadaran diri sebenarnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu kesadaran diri internal dan juga kesadaran diri eksternal. Orang yang gak tahu diri umumnya lemah pada sisi eksternal, yaitu gak paham gimana nih kehadirannya dirasakan oleh orang lain. Dan sisi ini tuh erat kaitannya dengan tinggi rendahnya kecerdasan emosional seseorang juga teman Pro 2. Penyebabnya udah pasti bisa beragam ya, mulai dari titik atau blind spot terhadap kelemahan diri sendiri, rasa takut menghadapi kerentanan juga, dan ketergantungannya pada validasi orang lain teman Pro 2, sampai adanya pola asuh yang terlalu memanjakan. Itu ngefek banget ternyata teman Pro 2. Impulsivitas cenderung meningkat ketika kesadaran diri seseorang rendah karena tindakannya lebih dikuasai oleh emosi sesaat. Kondisi ini diperparah nih apabila terjebak dalam pola pikir yang gak sehat teman Pro 2. Kabar baiknya ya, there's a good news about that teman Pro 2, kesadaran diri adalah keterampilan yang bisa dilatih, bukan takdir yang menetap dan kamu ya udah diam begitu aja teman Pro 2. Ada psikolog namanya Robin Hanley Davu yang dikutip dari Your Tango menyatakan, kenyataannya kesadaran diri sejati bukan sekedar soal mengenali kelemahan dan juga menghitung-hitung kesalahan kita. Artinya siapapun yang mau berintrospeksi diri punya peluang untuk berubah menjadi pribadi yang lebih peka teman Pro 2. Jadi balik lagi, kalau misalnya kamu ngerasa ingin berubah menjadi lebih baik, mengintrospeksi diri dari kesalahan-kesalahan yang ada, ya pasti bisa mendapatkan jalan keluarnya ya teman Pro 2, untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga aja kamu bisa menjadi orang-orang yang bisa menerapkan hal tersebut ya. Dan yes teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, pastiin kamu tetap bareng Alam, karena masih banyak banget yang lagu-lagu bagus yang sudah aku siapin untuk nemenin kamu. Dan jujur li, aku tuh lagi excited banget sama Bintang Radio. Besok tuh ada technical meetingnya teman Pro 2, jadi kayak kita akan ketemu sama peserta-peserta yang akan hadir besok, dan kita bakal tahu nih mereka akan tampil di penyisian pertama, penyisian kedua itu ada berapa orang dan bawain lagu apa aja, dan kita bakal bahas juga teknis dan penilaian dan lain-lain sebagainya lah pokoknya teman Pro 2. Dan kita akan memilih 10 besar atau 5 besar wanita maupun 5 besar pria teman Pro 2 untuk bersaing di babak final atau putaran terakhir dari Bintang Radio tahun ini teman Pro 2. Well, jangan kemana-mana, pastinya kamu stay tune terus di 96,7 FM.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

meski ada air mata tapi memilih untuk melanjutkan perjalanan cintanya ya. Ya walaupun sesek ya di dada ya teman produk, tapi ada aja gitu orang yang memilih bertahan di saat lagi sakit-sakitnya dikecewakan ya. Tapi kalau misalnya di tahun 2026 ini sih kayaknya udah gak mau lagi ya teman produk. Jangan sampai kamu terjebak dalam hubungan yang membuat kamu tuh kehilangan diri kamu sendiri. Oke, janji ya. Dan teman produk, aku masih punya banyak banget lagu-lagu bagus yang akan nemenin kamu sepanjang malam hari ini ya. Tapi buat kamu yang masih berada di jalan pulang, hati-hati di jalan. Jangan lupa cuci muka, cuci kaki, gosok gigi, beberes, teman produk, istirahat ya. Manfaatin waktu istirahat kamu sebaik-baiknya. Karena itu yang paling penting dari apapun yang membebani kamu di hari ini ya teman produk. Kamu hanya butuh istirahat aja. Nah tadi kalau mulai Jamilah dengan Cinta Mati 3 ya, yang mana ngajarin untuk tetap bertahan walaupun sakit banget gitu teman produk. Aku punya satu lagu yang justru sebaliknya gitu. Karena ini datang dari perspektif yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya dulu kamu yang sangat aku sayang, yang sangat aku kagumi, sekarang sudah tidak lagi dan aku benar-benar gak peduli ya. Nah ini merupakan gambaran lirik dari lagunya Delantis yang judulnya Teruntuk Dirimu teman produk, yang mungkin bisa menjadi POV kamu melawan lagu yang tadi ya. Here we go.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Klik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Menjelang pukul 00 waktu Indonesia Timur, maka berakhir sudah seluruh rangkaian program kami hari ini di 96,7 FM. Melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di rri.co.id, siaran kami dapat kembali Anda dengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Wakili pimpinan Angkasawan, Angkasawati RRI dan kami yang bertugas, saya Alam Julkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Dan terimalah salam kebangsaan kami bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Selamat pagi teman berdua di Republik Indonesia Ternate kapal lima udara melalui frekuensi 96,7 MHz aplikasi RRI digital atau via streaming di www.rri.co.id. Hari ini edisi Selasa 1 September 2026 yang akan hadir dengan program menarik mulai pagi hingga malam hari nanti. Terimalah salam kebangsaan kami, sekali mereka tetap merdeka, sekali di udara tetap.

kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Langsung dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Pro 2 FM Ternate kembali mengudara menemani kamu pagi hari ini barengan sama Zilan Reski Amalia. Hai, selamat pagi, good morning teman Pro 2, apa kabar? Kamunya sehat? Amin, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apapun yang akan kamu kerjakan hari ini ya bisa dilancarin, bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin, amin teman Pro 2. Anyways, pagi hari ini nemenin kamu di pukul 5 sampai di pukul 11 siang dan di pukul 5 ke pukul 6 sambil menanti azan subuh di pukul 5 lebih 12 menit dan ada hasanah pagi di pukul 5.30 waktu Indonesia Timur. Rest nantinya akan ada lagu-lagu religi dulu nih teman Pro 2 dan kita akan start dengan informasi-informasi menarik nantinya di pukul 6 sampai nanti di pukul 10 untuk sepada. Di pukul 10 kita ada update informasi terbaru di Info Pro 2 dan bakal dilanjutin dengan Pro 2 Hitlist sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Enjoy terus di sini Pro 2 FM Ternate.

Teman Pre 2 pukul 5 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Kita ikuti dulu waktu kumandang azan salat subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

dari mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, kembali lagi di Hasanah Pagi Pro 2 RRI Ternate. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat rezeki keimanan Islam kita yang masih terjaga sampai pada detik ini. Teman Pro 2, untuk hari ini di Hasanah Pagi kita akan berbagi tentang kisah dari sosok Abu Zaid Al-Bustami dan pengabdiannya kepada sang ibu. Teman Pro 2, seorang sufi dan ulama ternama pada zamannya, Abu Zaid Taifur bin Isa bin Syurusan Al-Bustami, memiliki kisah yang sangat menyentuh. Kasih sayangnya kepada sang ibu sangat luar biasa dan bisa dijadikan sebagai teladan. Teman Pro 2, Fariduddin Attar menceritakan kisah itu dalam kitab Tazkiratul Aulia atau Damaskus Al-Maktabi 2009 halaman 184 sampai dengan 187. Sebagaimana dikutip oleh Kemenak, diceritakan Abu Zaid pada saat itu masih sangatlah muda. Ia sedang mengemban ilmu di sebuah pondok pesantren. Ketika mengaji tafsir Al-Quran, hati dari Abu Zaid tiba-tiba saja tersentuh. Mendengarkan gurunya menjelaskan surat Luqman ayat 14 yang dalam terjemahannya berbunyi, "Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali." Hati dari Abu Zaid yang terguncang langsung mengingatkannya kepada sang ibu yang ada di rumah. Kemudian Abu Zaid memohon izin kepada gurunya untuk pulang menjumpai ibunya. Sang guru pun mengizinkan Abu Zaid untuk pulang. Ia kemudian pergi ke rumahnya dengan tergesa-gesa. Saat melihat kehadiran Abu Zaid di rumah, ibunya merasa terkejut dan juga heran. Kemudian ibunya bertanya, "Taifur, mengapa kamu kembali?" Abu Zaid kemudian menjelaskan kejadian yang dialaminya ketika tengah mengaji hingga mencapai surat Luqman ayat 14. Hatinya tersentuh dan bergetar. Kata Abu Zaid, "Aku tak mampu melaksanakan dua ibadah syukur secara bersamaan." Menyaksikan sang anak tercintanya berada dalam dilema, sang ibu memutuskan untuk membebaskan Abu Zaid dari segala kewajibannya terhadapnya. Ia meminta Abu Zaid untuk lebih baik menuntut ilmu daripada merawatnya. Ibunya berucap, "Anakku, aku melepaskan segala kewajibanmu terhadapku dan menyerahkanmu sepenuhnya kepada Allah. Pergilah dan jadilah seorang hamba Allah." Setelah itu, teman Pro 2, Abu Zaid meninggalkan kota Bustam dan menjadi santri kelana, merantau dari satu negeri ke negeri lain selama 30 tahun. Selama perjalanan itu, ia berguru kepada 113 guru spiritual dan hari-hari dari Abu Zaid diisi dengan puasa dan juga tirakat. Hingga akhirnya ia menjadi seorang ulama sufi yang memiliki pengaruh di dunia tasawuf. Teman Pro 2, kisah yang berbeda juga dijelaskan dalam kitab yang sama. Abu Zaid pernah memegang tempat minum ibunya selama berjam-jam lamanya. Hal itu terjadi pada suatu malam ketika sang ibu terbangun dan merasa haus. Namun ternyata stok air minum sudah habis. Akhirnya Abu Zaid keluar rumah untuk mencari air. Setibanya di rumah, ia menemukan ibunya telah kembali tertidur. Semenjak itu, Abu Zaid memutuskan untuk melawan rasa kantuknya. Ia begadang semalaman suntuk untuk memastikan sang ibu tidak kesulitan mendapatkan air minum. Kemudian sang ibu pun bertanya, "Nak, kenapa kamu belum tidur?" Abu Zaid pun menjawab, "Jika aku tertidur, aku takut ibu tidak menemukan air minum ini." Dari cerita ini, teman Pro 2, kita dapat menarik hikmah bahwa persetujuan dan doa orang tua, terutama dari seorang ibu, memiliki nilai yang besar dan dapat berpengaruh dan mempengaruhi hidup kita atau hidup seseorang. Berbakti kepada orang tua membawa berkah dan juga keberuntungan. Sebaliknya, jika berlaku durhaka terhadap orang tua kita, maka kita akan mendapatkan keburukan, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu alam.
Teman Pro 2, dari kisah Abu Zaid Al-Bustami dan pengabdiannya kepada sang ibu, semoga menginspirasi kita dan insya Allah bisa kita jadikan sebagai teladan untuk bertindak dan berperilaku kepada siapapun dan termasuk dan terlebih khusus kepada orang tua kita, yaitu sang ibunda tercinta. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menyimak Hasanah Pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman radio pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya Jilan Resti Amalia. Kita awali dengan informasi pertama, guru P3K bisa ikut seleksi CPNS mulai tahun 2027. Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan kepada guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk mendaftar calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Nah, keputusan ini diambil karena kepala negara menaruh perhatian sangat besar terhadap peningkatan kesejahteraan guru. Dari Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia merilis data mengenai kesepakatan tersebut pada hari Senin 31 Agustus 2026. Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR telah menyepakati penataan status kepegawaian guru dalam tiga hal pokok. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Qadir menyampaikan keterangan resmi terkait dengan pelaksanaan seleksi tersebut. Mekanisme pengalihan guru paruh waktu menjadi P3K diusulkan oleh instansi masing-masing mulai Januari 2027. Beralih ke kabar olahraga teman Pro 2, menang KO di debut UFC, Bilal Hasan dapat bonus 1,7 miliar. Petarung Indonesia Bilal Hasan mendapat bonus sebesar 100.000 US dollar atau setara dengan 1,7 miliar setelah mengalahkan Nilson Rojas dalam debut di UFC Shanghai akhir pekan lalu. Dalam duel di SPD Bank Oriental Sports Center tersebut, Bilal Hasan menang KO dengan pukulan pada ronde 2 atas Nilson Rojas. Petarung dengan julukan Indo Ninja tersebut tampil impresif sejak ronde pertama. Bilal Hasan menampilkan gaya menyerang lewat stand-up fighting. Bilal Hasan menggunakan kombinasi tendangan dan juga pukulan saat menghadapi Rojas dengan basic bertarung dari taekwondo. Serangan kaki jadi andalan Bilal. Sekian untuk Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kalau bisa ikuti di pukul 10 pagi nanti. Saya Jalan Reski Amalia. Terima kasih dan selamat pagi.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Menemani kamu pagi hari ini, kita ada Spada sampai nanti di pukul 10 barengan sama Jalan Reski Amalia. Dan di pukul 6 ke pukul 7 kita ada Lifestyle Info buat temenin kamu. So enjoy di sini Produa FM Ternate, teman terbaik kamu.

Ini sih lebih ke bawa aku lari bangun pagi, bawa aku lari pagi ya. Pas bangun ya udah langsung lari gitu. Wah wah wah wah, teman berdua, gimana paginya? Kamu udah bangun dan pengen untuk memulai segala aktivitas hari ini, teman berdua? Ada yang mungkin udah, tapi ada juga yang mungkin pas bangun, aduh, masih pengen tidur lagi. Karena masih ngantuk banget ya kan, teman berdua. Aduh, tapi ya udah nggak apa-apa. Biar kamu nggak ngantuk sambil mikirin deh mau makan apa gitu sarapan paginya. Jangan skip sarapan ya, teman berdua, penting banget tuh biar lebih memperlancar aktivitas kamu, by the way. Kita ada informasi-informasi tentang lifestyle buat menemani kamu, dan kita awali dengan makanan yang tinggi kalsium yang bisa jadi alternatif selain susu, teman berdua. Nah, jadi memang kan kalau kita ngomongin kebutuhan kalsium, memang masih banyak yang ngira kalau kebutuhan kalsium tuh hanya bisa diperoleh dari susu ya, teman berdua. Padahal ada sejumlah makanan yang mengandung tinggi kalsium, teman berdua. Nah, jadi kalsium ini tuh merupakan salah satu zat gizi mikro yang memang sangat diperlukan oleh tubuh. Jadi secara tidak langsung, kalsium itu memegang peran penting bagi kesehatan ya. Dan selain untuk menunjang pertumbuhan tulang dan gigi, kalsium ini tuh juga turut membantu buat menjaga kesehatan jantung, sinyal saraf, dan juga fungsi otot, teman berdua. Nah, ada beberapa makanan yang tinggi kalsium selain susu, yaitu yang pertama adalah yogurt ya. Yogurt ini tuh mengandung kurang lebih 260 mg kalsium atau setara dengan 30% kebutuhan kalsium harian. Kemudian ada almond ya. Almond ini dia kaya akan kandungan kalsiumnya, karena mengonsumsi 28 gram almond itu sudah mampu untuk memenuhi 8% kebutuhan kalsium harian kamu ya. Nah, dan selain kaya kandungan kalsium, kacang almond ini kan juga sumber protein, magnesium, mangan, vitamin E, dan serat ya, yang sangat-sangat banyak dan sangat baik bagi tubuh tentunya ya. Nah, kemudian ada beberapa sayuran berdaun hijau ya, seperti sawi hijau, bayam, pakcoy, brokoli, dan juga kale, teman berdua. Kemudian ada ikan dan seafood ya. Ikan dan seafood ini juga bagus untuk kamu konsumsi. Mungkin kalau pilihannya bisa di ini ya, teman berdua, salmon, udang. Ini juga serat akan kalsium ya, serat akan kalsium juga, dan menambahkan makanan laut ke dalam menu itu bisa ngebantu buat memenuhi kebutuhan kalsium harian kamu. Ada tahu juga ya, teman berdua. Kemudian ada biji-bijian ya, dan juga kayak misalkan nih wijen, chia. Ya, itu juga bisa jadi alternatif bahan pangan yang mengandung kalsium. Jadi nggak hanya kaya kandungan kalsium ya, biji-bijian ini tuh juga mengandung protein, lemak sehat, dan juga omega 3 yang sangat baik banget bagi pertumbuhan kamu, teman berdua. Jadi itu dia ya beberapa pilihan makanan yang tinggi kalsium dan bisa jadi alternatif selain kamu minum susu, teman berdua.

5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Selamat pagi dulu buat kamu yang baru gabung. Teman Radio, kita masih dengan Lifestyle Info. Ngubah pola hidup, makan makanan harian ya, demi menekan resiko penyakit kardiovaskular. Ini tuh sering banget ya teman Radio jadi tantangan bagi banyak orang nih. Nah, walaupun manfaatnya ini besar ya, padahal langkah sederhana seperti menambahkan jenis sayuran hijau tertentu ke dalam menu harian terbukti efektif untuk memelihara fungsi organ jantung, teman Radio. Nah, dan ini aku kutip juga dari laporan Healthy Line bahwa sayuran berdaun hijau itu kaya akan ragam nutrisi penting ya, yang bekerja aktif buat menekan kadar kolesterol jahat, mengontrol tekanan darah, dan juga meredakan peradangan pada jaringan pembuluh darah, teman Radio. Nah, ada beberapa jenis sayuran terbaik ya yang disarankan untuk menjaga kesehatan jantung. Yang pertama adalah kale ya. Sayuran kale ini tuh mengandung nutrisi penting berupa nitrat alami yang ampuh buat melancarkan sirkulasi darah, teman Pradua. Nah, setelah dicerna tubuh, nitrat akan dikonversi menjadi oksida ya. Oksida nitrat yang berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah dan membuka arteri, teman Pradua. Kemudian ada bayam ya. Secangkir porsi bayam ini diketahui menyimpan kandungan kalium ya, yang bahkan lebih tinggi dibandingkan pisang, teman Pradua. Nah, kalium ini tuh berperan penting ya buat mengendurkan ketegangan pada dinding pembuluh darah dan juga membantu buat membantu tubuh kamu untuk mengekskresikan kelebihan natrium yang kerap memicu penumpukan cairan dan juga lonjakan tekanan darah, teman Pradua. Kemudian edamame ini ada kacang edamame, kemudian ada brokoli, ada asparagus, dan yang terakhir ada kubis brussel, teman Pradua. Nah, itu dia beberapa 6 pilihan sayuran hijau ya untuk menjaga kesehatan jantung kamu, teman Pradua. Ya, selamat mencoba ya, siapa tahu ya itu bisa berarti lah ya buat kamu, teman Pradua. Karena kalau misalkan kadang-kadang nih ya, makannya tuh sembarangan aja ya, makan sembarangan aja, ataupun dia tetap makan sayur tapi sebenarnya bagus juga. Tapi kalau misalkan mau cari yang lebih oke ya, mungkin 6 pilihan sayuran tadi ya untuk menjaga kesehatan jantung kamu biar lebih oke lagi, teman Pradua.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Si sekarang teman Pre2, ya sebelakangan motif polkadot kembali semakin sering terlihat ya teman Pre2. Nah, motif berupa titik-titik yang dulu lekat banget dengan rok mengembangnya ya, gaun feminim sampai dengan busana bergaya retro kini tuh hadir dalam berbagai bentuk ya teman Pre2. Nah, sekilas polkadot ini tuh memang seperti motif yang tidak pernah benar-benar mati gitu ya. Dia hanya kehilangan menghilang ya untuk beberapa waktu, kemudian kembali lagi dengan tampilan yang sedikit berbeda teman Pre2. Namun sebelum menjadi motif yang akrab dengan dunia model, polkadot ini tuh ternyata punya sejarah yang cukup panjang ya teman Pre2. Jadi perkembangan teknologi tekstil ya pada masa renovasi industri itu ikut memungkinkan untuk pembuatan pola titik yang lebih rapi dan simetris gitu teman Pre2. Nah, dan perkembangan mesin jahit dan teknologi produksi tekstil itu kemudian membuat motif tersebut semakin mudah untuk diproduksi. Menariknya, pada awalnya kemunculan polkadot ini ya, motif titik sempat dikaitkan dengan wabah dan juga persoalan kebersihan teman Pre2. Nah, istilah polka dot sendiri itu pertama kali muncul dalam media cetak di tahun 1857 ya, Goodies Lady Book ya, di mana majalah perempuan asal Amerika Serikat itu menggunakan istilah itu untuk menggambarkan kain dengan deretan titik berbentuk bulat teman Pre2. Nah, kemudian nama polkadot sendiri ini tuh berkaitan dengan popularitas tarian polka pada pertengahan abad ke-19 saat itu. Nah, polka ini tuh menjadi tren besar ya di Eropa dan Amerika Serikat. Dan motif titik yang sebelumnya sudah digunakan dalam berbagai bentuk kemudian ikut mendapat nama juga nih teman Pre2. Karena sebelum istilah polkadot ini populer, kain bermotif titik tuh sebenarnya punya beragam nama ya dari atau di berbagai tempat teman Pre2. Wih, ini seru banget ya. Itu dia ya sedikit sejarah dari polkadot yang sekarang tuh lagi dilirik banget karena udah kembali musim lah ya, musim orang pakai style-style yang oke-oke gitu ya, dibalut dengan entah kain, enggak kain juga, celana atau juga baju ya yang polkadot teman Pre2. Nah, kalau kamu di rumah masih punya, bolehkah aku meminjamnya?

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Pukul 7 waktu Indonesia Timur, update informasi perkiraan cuaca dulu nih tempat Pradua. Kita update langsung dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sudah ada Kak Justia sebagai perkirawan hari ini ya, yang akan melaporkan langsung untuk perkiraan cuaca di wilayah Maluku Utara. Kak Justia, silakan laporannya.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada 1 September 2026. Di mana secara umum kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada pagi hingga sore hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara dan waspada akan adanya potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara dan wilayah perairan. Untuk arah angin sendiri bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Suhu udara berkisar antara 28 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 50 hingga 80%. Dan untuk formasi perakiran tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat adanya peningkatan kecepatan angin di wilayah Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Terima kasih atas laporannya Kak Justia sebagai perakirawan pagi hari ini. Selamat kembali bertugas ya untuk pagi hari ini. By the way, kita masih akan ada updatean-updatean menarik lainnya pagi hari ini, masih bareng Zilan tentunya sampai nanti di pukul 10 di Spada. Selamat pagi teman Pradua.

0: 3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Masih di Pre2 Update, teman Pre2. Update-updatean yang ngebikin galau tengah malam, teman Pre2. Tadi subuh aku sampai nangis dikit ya, bukan nangis dikit tapi memang nangis. Karena apa? Karena Lionel Messi resmi mengumumkan pensiun dari tim nasional atau timnas Argentina. Keputusan tersebut ini tuh disampaikan Messi melalui akun Instagram pribadinya di hari Senin tanggal 31 Agustus ya. Nah, Messi mengakhiri perjalanan lebih dari 2 dekade bersama dengan Argentina, dan dia tuh menjadi bagian penting ya dari berbagai kesuksesan La Albi Celeste, teman Pre2. Nah, ini termasuk menjuarai Piala Dunia 2022 dan juga Copa America ya. Dan keputusan tersebut ini tuh diambil Messi setelah Argentina kalah dari Spanyol pada final Piala Dunia 2026. Messi mengakui keputusan meninggalkan tim nasional ini bukan perkara yang mudah ya. Selama membela Argentina, Messi mencatatkan 207 penampilan dan 125 gol. Dia juga menjadi pemain dengan jumlah penampilan dan gol terbanyak dalam sejarah Argentina, teman Pre2. Dan kalau misalkan kita mau ngitung-ngitung nih ya, Argentina pernah membawa Messi pernah membawa Argentina untuk meraih gelar Copa America tahun 2021, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024 ya. Dia juga dua kali meraih penghargaan Golden Ball Piala Dunia di 2014 dan juga 2022. Ya, walaupun tidak lagi memperkuat Argentina, Messi menegaskan akan tetap mendukung tim nasional sebagai seorang supporter ya. Dan keputusan ini tuh menandai berakhir akhirnya era Lionel Messi bersama dengan timnas Argentina setelah 21 tahun perjalanan internasional, teman Pre2. Sedih? Iya, ada banget. Sedihnya ada banget, teman Pre2. Tapi ya ini udah keputusannya, keputusan sang GOAT kita, teman Pre2. Ya, semoga aja keputusan yang diambil ini keputusan yang emang benar-benar bisa membawa Messi lebih adem anyem, tenang ya, seperti itu, teman Pre2. Ya, walaupun sedih tapi kita harus bisa menjalani hari ini ya, teman Pre2. Jangan sampai sedih karena Messi udah pensiun, hari ini enggak mau kerja. Jangan dong. Baru juga hari Selasa nih, teman Pre2 ya.

Ruang baca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Lenggang Puspita, teman Pre2. Ngomongin Lenggang Puspita jadi pengen kue ini, kue lenggang-lenggang, teman Pre2. Kamu tahu kue lenggang-lenggang gak sih? Nama lainnya adalah, selain lenggang-lenggang, bisa dibilang dia itu kue Pancis. Abis itu ada ini, aduh aku lupa lagi kalau Indonesianya apa. Cuman yang kue hijau digulung gitu, terus di dalamnya pakai pakai ini, kita di sini bilangnya unti kelapa. Isiannya kayak ini, kayak kelapa gitu, teman Pre2, jadi pengen deh. By the way, teman Pre2, ada kabar-kabar apa di Pre2 update pagi hari ini? Kalau tadi kita udah update kabar dari Lionel Messi yang udah mengumumkan akan pensiun, teman Pre2, dia pensiun, dia udah resmi ya pensiun dari timnas Argentina ya. Nah, kali ini kita ke Indonesia dulu ya, karena ada kabar-kabar yang sangat-sangat miris banget ya dari pasangan lansia Dayat 77 tahun dan Ibu Darmi 63 tahun. Nah, di mana mereka berdua adalah warga Kayunan Barat ya, di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Ini menjadi salah satu penerima bansos yang bantuannya itu dihentikan setelah data mereka tuh terdeteksi terindikasi aktivitas judi online. Nah, sebelumnya Bapak Dayat dan Ibu Darmi ini tuh tercatat sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM dan menerima bantuan sebesar 600 ribu setiap 3 bulan. Nah, bantuan tersebut ini tuh dihentikan sejak awal 2026. Nah, kasus ini tuh kemudian dipertanyakan nih oleh pemerintah desa karena berdasarkan hasil pengecekan, ya, Bapak Dayat dan Ibu Darmi ini tuh disebut tidak punya ponsel serta tidak bisa baca dan tulis. Nah, kondisi ini tuh ngebuat pihak desa mempertanyakan bagaimana aktivitas judi online tuh bisa dikaitkan dengan data kedua lansia ini, teman Pre2, yang dimana emang benar-benar pure penerima bansos ya, teman Pre2. Nah, akhirnya Bapak dan Ibu Darmi ini juga masih tercatat dalam DSL 1, ya ini kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, dan bagi keduanya bansos tuh menjadi salah satu sumber bantuan gitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi mereka berdua udah lansia, udah tua banget, teman Pre2. Nah, dan pemerintah desa Kayu Geritan ini kemudian mengajukan sanggahan terhadap penonaktifan bansos tersebut agar data pasangan lansia itu tuh bisa diverifikasi kembali. Waduh, jangan sampai nih ya, jangan sampai ada orang jahat di balik itu semua, kasihan banget. Nyari apa sih orang jahat, jangan dong. Ini mereka juga hidup ya, nyari makan, nyari rezeki ya. Itu 600 ribu bukan tiap bulan juga kan, per 6 bulan, kasihan kan. Emang apaan sih, gue mau diambil-ambil lagi gitu, jangan dong, kasihan banget ya. Untuk orang-orang jahat ya, semoga aja sih dibales ya, teman Pre2. Tapi ya kita doain aja, semoga dengan adanya berita yang beredar ini ya, semoga Bapak Dayat dan Ibu Darmi ini bisa ya banyak rezeki lah ya yang berdatangan. Amin, amin, amin, teman Pre2. Kita masih ada updatean menarik lainnya pagi hari ini, masih di Pre2 Update, teman-teman.

Kedua, Jepang resmi mengirimkan sekitar 600 personil JSDF ya, kapal amfibi JS Kunisaki ya, dan juga 3 helikopter CH-47 ke Indonesia untuk membantu menangani karhutlah di Kalimantan ya. Bantuan ini tuh menjadi bagian dari kerjasama kemanusiaan dan juga penanggulangan bencana kedua negara ya, di tengah karhutlah Kalimantan yang dimana ini terus meluas ya, dan asapnya yang berdampak sampai dengan ke Malaysia serta Brunei, teman Pre2. Bahkan di beberapa hari kemarin ya, itu juga sempat terdengar kabar kalau Malaysia dan juga Brunei itu akan melaporkan ya, karena ketidaknyamanan dari asapnya Indonesia yang udah sampai ke negara mereka, teman Pre2. Itu dia tuh ya. Ya kita doain ya, semoga lekas pulih, teman Pre2, lekas membaik, diturunkan hujan ya Allah, kasihan banget karena memang sampai saat ini juga masih terus berlangsung. Kita yang di Ternate aja yang gak besar-besar banget, tapi kayak tiap hari tuh ada aja ya, teman Pre2, ada aja terus untuk kebakaran-kebakaran yang terjadi, kebakaran lahan, kebakaran hutan, itu ada banget, teman Pre2 ya. Ya, di tengah kondisi cuaca yang lagi panas banget ini ya, ini masih pagi banget tapi matahari luar sudah mulai menyala abangku banget nih, teman Pre2. Terus jangan-jangan dulu sok ngide untuk bakar sampah ya, bakar sampah, atau mungkin kamu yang ngerokok apalagi ya, untungnya nggak dimatiin udah langsung dibuang di tumpukan sampah atau di mana gitu ya, jangan. Apalagi musim angin bisa kebawa juga tuh ya, bisa kebawa angin juga kalau apinya udah menyala, teman Pre2. Biarkanlah kamu yang menyala apinya, jangan dulu deh, teman Pre2 ya. Aku ikhlas kalau misalkan kamu yang menyala-nyala dulu ya apinya, jangan dulu kamu menyalakannya ya, teman Pre2. Masih ada updatean lainnya pagi hari ini. Enjoy di Pre2 Update.

0: R Ribu 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

0: Ih, coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Eh, ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi nggak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai minus 38 derajat Celcius. Sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali gak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

Masih di Pre 2 FM Ternate, teman terbaik kamu, teman Pre 2. Kalau misalkan kamu yang kemarin-kemarin udah sempet untuk daftar Bintang Radio, teman Pre 2 udah di-upload videonya. Hari ini kita tuh melakukan technical meeting ya untuk seluruh peserta yang udah mengupload videonya ya di Instagram atau di media sosial kamu, teman Pre 2. Dan nantinya persiapan untuk tahap 1 atau babak penyisihan teman Pre 2. Ternyata banyak banget nih antusias dari para peserta di tahun ini ya. Dan kebanyakan anak-anak SMA juga rame banget nih, ramean ya kita ya. Apalagi vote-nya sekarang juga udah dibuka. Jadi untuk kamu yang pengen dapat vote banyak, jangan lupa untuk di-share-share juga link-linknya teman Pre 2. Atau mungkin ada teman kamu yang ikut Bintang Radio kali ini, jangan lupa untuk di-vote, kasih suara kamu untuk dia. Itu salah satu untuk kamu membuktikan kalau kamu tuh support banget sama dia. Gitu dia tuh. Oke deh teman Pre 2, kita masih ada updatean-updatean menarik lainnya pagi hari ini, masih bareng Zilan. Stay tune terus Pre 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Sadarin hati dari Eklat, nemenin dulu teman Pre 2.

0: IG kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.